Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, iaitu penyertaan, okey, penyertaan Askar Timbalan Setia Negeri Johor ATSNJ ataupun JMF, iaitu Johor Military Force. Okey, sedikitlah kita nak kongsikan dengan anda. Ini yang kita nanti-nantikan, kan. Kita nak tengok perarakan setiap kontinjen-kontinjen pada hari ini. Semestinya seawal pagi kita dah tunggu di Dataran Putrajaya. Memang sangat-sangat meriah, okey. ATSNJ ini adalah pasukan tentera yang pertama dan tertua ditubuhkan di tanah Melayu pada tahun 1886, dianggotai oleh orang Melayu. Jadi sebagai bandingan negeri-negeri bersekutu menubuhkan pasukan polis The Malay States Guards dan juga The Perak Lancers pada tahun 1896. Dan pasukan-pasukan ini dianggotai kebanyakannya dari kaum Sikh, dan kedua-dua pasukan ini dibubarkan semasa peperangan dunia pertama pada tahun 1914. Regimen Askar Melayu ditubuhkan pula pada 1 Mac 1933 walaupun FMS mula mencadangkan penubuhannya pada 4 Julai 1913. Jadi nak tengok kontinjen-kontinjen dari JMF ini pada hari ini, pada pagi ini, selain anda boleh mendengar menerusi KLFM, anda boleh saksikan siaran langsungnya di TV1. Dan insyaAllah sekejap nanti dari masa ke masa kita akan bersama dengan rakan kita Putra Azwan di Dataran Putrajaya untuk memberikan laporannya dari lokasi. Terus santai bersama kami, KL Santai di KLFM.

0: And I'll write your name.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Itu adalah lagu daripada Gigi. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Nakal. Tetapi terasa panas. Kita lihat di dataran Putrajaya ketika ini. Cuaca alhamdulillah elok sahaja. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi nak dapatkan gambaran lebih jitu dan padu dan jelas, kita nak bersama dengan Putra Azwan yang berada di dataran Putrajaya ketika ini. Silakan Azwan.
1: Terima kasih Ashira Ashura di Kodi KLM Family Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan di lokasi Dataran Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan untuk waktu ini saya tak keseorangan lagi. Yang mana kita bersama seorang tamu istimewa kita pagi ini, iaitu ASP Nurbaliah Fazwan binti Ramli selaku ASP Komunikasi Media. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat kebangsaan. Terima kasih.
2: Selamat kebangsaan.
1: Terima kasih Puan sudi bersama kita singgah seketika untuk bersama pendengar KLFM pagi ini.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk KLFM untuk menjemput saya pada hari ini.
1: Baik Puan, jadi Puan, untuk tahun ini tema rasmi sambutannya iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Jadi boleh Puan perincikan sikit tentang maksud tema dan apakah agaknya aspirasi utama yang ingin diterjemahkan melalui tema tersebut Puan?
2: Okey, terima kasih. Okey, untuk tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan pada Hari Malaysia tahun 2026 ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati, iaitu membawa satu mesej yang sangat dekat kepada kehidupan kita, kepada rakyat Malaysia lah. Okay. So tema ini sangat bermakna kerana kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran Jalur Gemilang atau sambutan pada 31 Ogos. Dia lebih daripada itu. Kemerdekaan ialah apabila kita boleh hidup dengan aman, selamat dan saling menghormatilah. So fasa kesejahteraan dinikmati pula membawa maksud kemajuan negara itu mestilah sampai kepada rakyat. Rakyat bukan sekadar mendengar negara kita sedang maju, tetapi mereka sendiri dapat merasainya, kehidupan yang lebih baik, keselamatan yang terjamin, peluang yang lebih adil dan perkhidmatan yang memudahkan kehidupan mereka.
1: Itu ada maksud di sebalik tema Hari Kebangsaan kita tahun ini, Puan.
2: Jadi bagi saya, ukuran sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya pada sejauh mana negara itu membangun, tetapi sejauh mana rakyatnya boleh tersenyum dan berkata ya. Saya rasa aman, saya rasa selamat dan saya rasa dapat menikmati hasil kemajuan negara saya. Itu bagi saya makna sebenar kesejahteraan yang dinikmati.
1: Itu dia. Berima bersama Puan SP kita ya. Dan dari Puan, bagaimana pula agaknya Puan melihat sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dan bagaimana semangat rakyat Malaysia khususnya Puan?
2: Okey. Sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini amat meriah. Meriah sangat dan luar biasa semangatnya. Dibanjiri oleh ribuan pengunjung di sekitar dataran Putrajaya inilah. Okay, kita boleh lihat pelbagai bangsa dan lapisan masyarakat, tidak mengira umur dan latar belakang, berhimpun di sini menzahirkan keterujaan mereka. So dataran ini telah dibanjiri oleh pengunjung sejak tengah malam tadi. So dan lebih menarik, semangat ini juga bukan hanya dapat dilihat pada hari ini saja, tapi ada yang sanggup datang seawal tengah malam, ada yang membawa keluarga. Malah dia membawa anak-anak yang sama-sama merasai pengalaman menyambut Hari Kebangsaan.
1: Semuanya yang kita nantikan sebenarnya ya. Diharapkan bukan hari ini saja Puan. Setiap hari pun semangat ini terus kekal, bekal dalam jiwa kita Puan. Jadi Puan, apakah tumpuan utama detesmen pembarisan yang dibawakan oleh PDIM khususnya hari ini?
2: Okey, bagi kontijen polis diraja Malaysia pada tahun ini, kita tampil megah dengan kekuatan keseluruhan seramai 594 orang anggota dan pegawai dalam detachment polis diraja Malaysia. So disertai oleh 20 ekor kuda, 16 ekor anjing K9, serta 40 buah unit aset kenderaan operasional. Dan inilah lambang kesiapsiagaan polis diraja Malaysia dalam mendukung keamanan, ketenteraman awam serta keharmonian negara lah. So juga turut ditampilkan penampilan khas yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Yusri bin Haji Hassan Basri, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, bersama 20 pegawai kanan dan anggota Polis Diraja Malaysia dari unit berkuda dan pasukan simpanan persekutuan. So kehadiran pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia ini dalam mengetuai detachment ini menjadi satu kebanggaan lah bagi seluruh warga PDRM yang turut serta dalam menjayakan acara perbarisan Hari Kebangsaan tahun ini.
1: Jadi Puan, saya peribadi tanya lah Puan, dah berapa kali yang Puan terlibat dengan acara sambutan Hari Kebangsaan?
2: Untuk dalam ni dua kali.
1: Dua kali.
2: Tahun lepas dengan tahun ni lah. Untuk komunikasi korporat ni lah. Saya bertugas di sini.
1: Okey, baik. Kita nak berehat seketika puan ya. Kejap kita kembali bersama puan. Kita nak dengarkan seketika lagu gandingan Jofizo Ultimate, Sonawan dan juga Alif. Lagu yang berjudul Sang Saka Biru puan.
2: Ya.
1: Khas untuk warga perjalanan kita. Untuk anda menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, Kian FM ini baru KL. Kita masih bersama secara langsung dari lokasi Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan saya masih bersama tetamu istimewa kita pagi ini yang sudi bersama kita, iaitu ASP Norbaria Fazwan binti Ramli selaku ASP Komunikasi Media. Puan ya?
1: Ya.
0: Okey, jadi kita pun nak tanya tentang makna, maksud sebalik hari tema dan sebagainya. Jadi, saras dengan tema kita hari ini, Puan, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Bagaimana agaknya Puan melihat usaha menyemai semangat kemerdekaan dan juga kecintaan terhadap negara hari ini dalam kalangan generasi masa kini, lagi Gen Z dan Gen Alpha terus ini, Puan?
1: Okey, untuk pandangan saya, semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi masa kini perlu diterapkan. Bukan sekadar melalui sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri, tetapi melalui kefahaman bahawa keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati pada hari ini datang bersama dengan tanggungjawab. Okey, so sebagai barisan keselamatan, tugas kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terpelihara. Namun, dalam masa yang sama, generasi muda juga mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka perlu mempunyai semangat cintakan negara, menghormati kepelbagaian, menjaga perpaduan dan menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. So, selari dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kita mahu generasi muda memahami bahawa kesejahteraan bukan sesuatu yang datang dengan sendiri. Ia terhasil daripada keamanan, perpaduan dan kerjasama semua pihak lah. So, jadi bagi saya, Patriotisme pada hari ini bukan hanya mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu patrioti, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga keharmonian negara dan memastikan nikmat kemerdekaan ini terus dipertahankan, diwaris kepada generasi yang akan datang.
0: InsyaAllah itu dia. Berat saja lagi mengenai apa, pemikiran Puan ya, untuk memastikan kemerdekaan terus kita nikmati generasi yang seterusnya.
1: Betul.
0: Jadi Puan, ni pasukan keselamatan ataupun PDRM khususnya ya, cukup sinonim dengan apa yang tak ada kaum lelaki, Puan.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana agaknya Puan melihat peluang wanita pula dalam lapangan kerjaya seperti Puan?
1: Okey. Bagi dunia keselamatan ini bukan lagi sinonim dengan kaum lelaki semata-mata. Wanita juga mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar untuk menceburi bidang ni. So malah kehadiran wanita semakin penting dalam pasukan keselamatan. Selaras dengan komitmen kerajaan, Pasukan Puteraja Malaysia telah lama berusaha untuk memperkasakan dan mengangkat pegawai polis wanita sejak 1948 lagi, apabila pelantikan 7 pegawai inspektor wanita bermula. Dan usaha ini diteruskan sehingga kini dengan penubuhan jawatan kuasa pembangunan pengurusan polis wanita JPPW. So wanita ni sebenarnya mempunyai kekuatan dan kelebihan sendiri. So khususnya dari segi ketelitian, komunikasi, empati dan pendekatan ketika berhadapan dengan masyarakat lah. So dalam situasi tertentu, kehadiran pegawai atau anggota wanita ini juga dia dapat memberikan rasa lebih selesa kepada golongan wanita, kanak-kanak dan mangsa yang memerlukan perlindungan. So bagi kepimpinan Pasukan Puteraja Malaysia akan berterusan dalam usaha memperkukuhkan keupayaan pegawai polis wanita serta sebagai satu jaminan untuk memastikan penyematan pasukan polis wanita sentiasa cemerlang kepada negara.
0: Jadi semua tentang tentang kejaya ini yang bukannya bercabar lah
1: untuk
0: wanita. Macam Puan sini nak tanya, mungkin saya peribadi Puan, macam Puan sebelum ni unit yang sama ke ataupun bagaimana?
1: Saya 27 tahun dah berkhidmat dalam Polis Raja Malaysia. So saya telah bertugas di bahagian unit Jabatan Narkotik, Jabatan Jenayah, pengurusan, dan sekarang saya masih dalam pengurusan tapi komunikasi korporat.
0: Mungkin ada tak cabaran yang mungkin Puan tak dapat lupakan lah sehingga hari ini, sebanyak 7 tahun berkhidmat lama,
1: tempoh
0: masanya itu?
1: Saya menjalankan operasi lah bersama dengan Jabatan Narkotik. Kita tangkap orang yang dalam dalam keadaan yang tidak waras lah. Macam tentu menagih dadah. So diorang menggunakan benda-benda tajam. Itu adalah cabaran pada saya lah sebagai seorang wanita. Tapi so far dengan apa yang kita belajar daripada latihan itu, mental kita dan kekuatan yang ada pada kita. Kan sekarang ni bila Polis Raja Malaysia masuk je, kita akan ada seni pertahankan diri, senjata api, kita ada latihan senjata api. Itu boleh membantu kita lah sebagai wanita lah untuk menjalankan tugas operasi.
0: Jadi tangan bukan sekadar menghayun buayan, Puan.
1: Betul.
0: Okey, jadi puan, ramai anak muda yang hadir hari ini puan untuk apa, sepertinya terpukau dengan pasukan ataupun unit keselamatan kita ya. Jadi apakah seruan puan khususnya untuk mereka yang mungkin berminat untuk menyertai pasukan ini puan?
1: Okey. Bagi perkhidmatan pasukan keselamatan adalah satu perkhidmatan yang sangat mulia sebenarnya ya. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai pasukan keselamatan, saya ingin katakan bahawa ini bukan sekadar satu kerjaya tetapi satu amanah dan tanggungjawab untuk berkhidmat kepada negara dan masyarakat. So kalau ada yang berminat, generasi yang baru, jangan takut untuk mencuba. Persiapkan diri dari segi fizikal, mental dan ilmu pengetahuan, dan dalam masa yang sama juga bina disiplin, integriti dan semangat kerja berpasukan, kerana semua nilai ini sangat penting dalam pasukan keselamatan lah. Kepada anak-anak muda yang melihat anggota keselamatan sebagai satu kerjaya yang hebat, jadikan kekaguman itu sebagai inspirasi yang untuk melangkah lebih jauh. Mungkin hari ini kita kagum melihat mereka menjaga keselamatan negara, tetapi suatu hari nanti anda lah yang akan berdiri di barisan hadapan untuk menjaga keamanan dan keselamatan Malaysia. Maka jangan terlepas setiap pengumuman sesi pengambilan sama ada kadet pegawai maupun skim perkhidmatan anggota. So ayuh sertai pasukan keselamatan negara.
0: Puan, mungkin ada tip kepada mereka mungkin berminat tapi macam takut-takut nak mencuba puan. Macam ada tip tak puan?
1: Dia kena berani dalam apa ni, keselamatan ni, anggota keselamatan dia kena berani, mental kena kuat. Dia tak perlu takut sebab kita ada latihan. Dalam itulah yang kita akan perolehi kekuatan tu sebenarnya.
0: Jadi kalau peluang pergi dulu
1: pergi
0: puan.
1: Dulu.
0: Pergi dulu. Okay.
1: Jangan gentar, jangan takut.
0: Jangan gentar. Okey, baik, jadi puan, apakah mungkin pesan keramat puan sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia yang mungkin sedang bersama kita sebenarnya hari kebangsaan ni puan?
1: Okey, pesan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan yang kita miliki hari ini ya. Sebagai barisan keselamatan, kami mungkin berada di hadapan untuk menjaga keamanan negara, tetapi kekuatan Malaysia sebenarnya terletak pada seluruh rakyatnya. Perpaduan toleransi, sikap saling menghormati adalah benteng yang perlu kita pertahankan bersama. Selari dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Janganlah kita hanya menjadi generasi yang menikmati kesejahteraan, tetapi jadilah generasi yang turut menyumbang kepada kesejahteraan itu. So hargailah Malaysia, jagalah perpaduan, dan jangan sekali kita mengambil mudah nikmatkan amanan yang kita kecapi. So maka jangan pernah kita sia-siakan harga sebuah kemerdekaannya. Berbeza darah bangsa, kepercayaan, apabila jalur gemilang dikibarkan, kita hanya punya satu tanah air, iaitu Malaysia. Okay, kepada rakyat Malaysia, tidurlah dengan tenang, biar kami berjaga. Berjalanlah tanpa gentar, biar kami berdiri di hadapan. Kerana selagi nadi ini berdenyut mempertahankan keamanan, kalian adalah amanah, dan mempertahankan Malaysia adalah sumpah kami. Merdeka bukan sekadar laungan, merdeka adalah harga yang pernah dibayar dengan nyawa. Akhir kata, marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, bukan hanya di tangan tetapi juga di hati kita. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Wah, itu dah cantik wadahnya puan. Terima kasih. Saya mewakililah rakyat Malaysia. Terima kasih kepada puan dan seluruh pihak PDRM sebenarnya yang berkorban masa, tenaga, keluarga untuk kita menjaga kedaulatan dan juga kesejahteraan kami rakyat Malaysia. Terima kasih puan.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih. Terima kasih juga puan bersama kita pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi. Kalau ada kesempatan puan, sebut harta ke konti kami puan ya.
1: Baik, insyaAllah.
0: Baik, dan saya kira itu dulu untuk waktu ini Sheila Shura. InsyaAllah kita akan kembali dari semasa ke semasa, untuk perkembangan ataupun gambaran terkini situasi di Putrajaya untuk sambutan hari kebangsaan 2026. Kita kembali dulu bersama Sheila di konti KLM FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada Putra Azwan di dataran Putrajaya untuk laporan dan juga gambaran suasana di sana sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan juga acara perbarisan yang sedang berlangsung ketika ini. Kalau anda dapat saksikan di TV1, anda boleh juga tonton di RTM Klik. Sekarang ini telah pun beraraknya, tadi saya tertarik dengan Tourism Malaysia, okay? Dan juga Kementerian Belia dan Sukan, dan sekarang ini adik-adik kita memakai baju sekolah ada warna biru, warna ungu, warna putih, warna oren, dan pelbagai lagi jenis warna baju yang diarak. Okey, dan semestinya ini merupakan satu acara yang kita nanti-nantikan, dimulakan dengan kereta berhias. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar di Dataran Putrajaya. Dan sekarang ini kontinjen Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ada warna biru, warna hijau, di ala-ala macam sayur-sayuran macam tu kan, dengan mengibarkan kibaran jalur gemilang. Saya rasa, ya Allah, kalaulah aku ada di sana. Tetapi sebenarnya berada di mana sekalipun, semangat kita haruslah membuak-buak untuk menunjukkan kita cintakan negara. Dan paling penting, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang anda, dekat kenderaan ke, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, di mana-mana sahaja kita hormati jalur gemilang. Sekejap nanti kita akan kembali lagi bersama dengan rakan kita Putra Azwan di Dataran Putrajaya untuk laporannya dari sana. Terus bersama kami KL Santai, KLFM, ini baru KL.

Mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua. Jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia kat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina ber

Serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumumo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mari layan KL Santai. KL Santai, ini baru KL. Apakah

0: Hit the lagu daripada Marsha Milan dan juga Kai Bahar. Baru anda dengar menerusi KLFM. Ini baru KL. Macam dulu-dulu sudah pun pukul 9.15 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada. Dan untuk waktu ini seketika kita nak bersama-sama dengan Putra Azwan di Dataran Putrajaya untuk kita mengetahui apakah perkembangan terkini dari sana. Silakan Azwan.
1: Ya, baik, terima kasih Aisyah yang berada di konti KLFM Makan Sepuri Konten Media. Ya, bersama saya kembali Putra Azwan dari Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan untuk waktu ini saya tak keseorangan lagi, yang mana kita bersama tetamu istimewa kita yang sudi bersama kita pergi singgah di boot kami atau kemah kami pagi ini, iaitu ucapkan selamat datang kepada Colonel Azuha bin Ma'al UDM, selaku Komandan Institut Latihan Pengurusan Ruang Angkasa ataupun INSPRA, tuan ya. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat hari kebangsaan tuan.
2: Sama, selamat hari kebangsaan yang ke-69. Yeah. Pertama mula saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru KLFM kerana menjemput kami, saya selaku wakil daripada UDM, sebenar hari pembarisan Hari Kemerdekaan ke-69 pada tahun 2026.
1: Dan kami juga terima kasih kepada tuan walaupun nak sibuk untuk acara pembahasan sebagainya, tapi sudah sudi singgah bersama kami. Bagi terima kasih tuan.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, jadi tuan, kita sedang menyaksikan sambutan kemasan waktu ini tuan di Dataran Putrajaya. Jadi kalau tuan boleh gambarkanlah mungkin kepada pendengar KLFM yang tak ada kat sini, apakah suasana dan juga gambaran keseluruhan yang sedang berlangsung pada pagi ini, dan khususnya apabila kita melihat pembarisan dan juga perarakan yang begitu besar, skala besar begini tuan.
2: Terima kasih DJ Putra. Kalau saya dapat gambarkan kepada pendengar KLFM semua, suasana di Dataran Putrajaya pada pagi ini memang cukup meriah dengan penuh semangat patriotisme. Tetapi di sebalik kemeriahan ini, saya fikir perkara yang paling penting ialah mesej yang cuba kita sampaikan melalui keseluruhan sambutan pada hari ini. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar acara tahunan untuk kita berkumpul dan mengibarkan jalur gemilang, tetapi ia adalah untuk memberi ruang kepada kita menghayati makna kemerdekaan, mengenang pengorbanan generasi terdahulu dan menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Tiada yang lama, tiada yang baru.
1: Betul.
2: So apa yang kita kejapi hari ini adalah hasil usaha titik peluh ataupun usaha keringat daripada generasi-generasi terdahulu. Kalau pendengar dapat melihat perarakan yang sedang berlangsung, mereka pasti akan melihat satu gambaran dari segi pelbagai. Ada pasukan keselamatan, pejabat awam, pelbagai elemen masyarakat dan juga agensi-agensi swasta dan juga masyarakat-masyarakat umum. Dan apabila tiba kepada komponen keselamatan negara, kita dapat melihat bagaimana ATM, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, tampil bersama-sama dalam menjayakan perarakan ataupun peribarisan pada pagi ini. Bagi saya, ini cukup simbolik kerana keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh rakyat bukan datang dengan sendiri. Ia memerlukan satu ekosistem yang saling melengkapi daripada pembangunan negara, perkhidmatan awam, kesihatan, pendidikan hinggalah kepada keselamatan serta pertahanan. Dan pada pagi ini kita dapat melihat keseluruhan ekosistem itu bergerak bersama dalam satu perarakan.
1: Cukup-cukup meriah tuan ya. Dan kepada minta kesempatan dengan memang boleh saksikan secara langsung tuan.
2: Betul.
1: Di anti yang dari TV satu.
2: Betul.
1: Saya menyiarkan secara langsung untuk sambutan hari kebangsaan waktu ini ya. Dan tuan, kita sering melihat ATM dari sudut aset dan juga kekuatan ketenteraan tuan ya. Tetapi apabila kita melihat perlibatan ATM pada pagi ini, kita sebenarnya dapat melihat pelbagai generasi dan juga kategori anggota. Jadi apakah gambaran yang ingin disampaikan melalui kepelbagaian warga ATM pagi ini tuan?
2: Okey, saya fikir ini merupakan antara mesej yang paling penting dalam perlibatan ATM pada pagi ini. Kalau kita perhatikan, ATM bukan hanya terdiri daripada anggota yang sedang berkhidmat secara aktif. Dalam perarakan pada hari ini, kita melihat kontijen veteran ATM, Angkatan Simpanan serta kontijen wanita ATM dan juga anggota daripada ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Sebagai contoh, kontijen veteran ATM mewakili ketiga-tiga cawang perkhidmatan. Selepas itu kita melihat pula anggota simpanan, kontijen angkatan simpanan dan seterusnya kontijen wanita ATM. Bagi saya, susunan ini sebenarnya menggambarkan kesinambungan sebuah angkatan. Veteran membawa bersama pengalaman dan sejarah pengorbanan generasi terdahulu. Angkatan Simpanan pula merupakan salah satu lapisan kekuatan dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Manakala warga ADM yang sedang beriman ini membawa amanat tersebut ke hadapan. Kita juga tidak perlu melihat kekuatan ADM hanya berdasarkan aset. Di sebalik setiap pesawat, kapal, kenderaan tempur, sistem persenjataan dan sistem komunikasi, ada manusia yang mengendalikannya, menyelenggara dan mengoperasikannya. Sebab itu, pembangunan bodoh insan amat penting di dalam ADM. Dan penglibatan wanita ATN pada pagi ini juga memperlihatkan bahawa wanita merupakan sebahagian daripada kekuatan strategi ATN dengan kepakaran dalam bidang seperti juruterbang, kejuruteraan, pemusnahan bom, perundangan, perisikan dan komunikasi. Jadi mesejnya mudah. Kekuatan ATM adalah kekuatan manusia yang kemudiannya digabungkan dengan teknologi dan keupayaan.
1: Itu dia. Bukan sekadar peralakan atau perubahan, tapi ada mesej dari tuannya disampaikan melalui peralakan yang kita bagi ni tuannya. Jadi jika kita bercakap mengenai ATM lagi tuannya, tentu pendengar nak tahu jugalah tentang keupayaan yang dimiliki. Jadi mungkin apakah agaknya cuba ditonjolkan melalui pelibatan ketiga-tiga pelibatan ATM serta aset yang dipamerkan pada pagi sambutan ni tuan.
2: Pada pagi ini kita cuba memberikan gambaran bahawa pertahanan negara memerlukan keupayaan yang menyeluruh dan bersepadu. Kita mempunyai tiga perkhidmatan yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Tentera Udara Diraja Malaysia atau dikenali sebagai TUDM bertanggungjawab terhadap pertahanan ruang udara negara. Dalam perarakan ini, kita dapat melihat kontinjen TUDM bersama aset pertahanan udara dan juga persenjataan yang menggambarkan keupayaan dalam domain udara. TUDM sendiri digambarkan sebagai tongkat utama mempertahankan ruang udara negara. Kemudian kita melihat Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, yang menjadi benteng pertahanan maritim negara bagi mempertahankan kedaulatan, integriti wilayah dan juga kepentingan strategik laut Malaysia. Manakala Tentera Darat Malaysia pula memperlihatkan kepelbagaian keupayaan dari segi elemen mobilisasi, mekanisasi, artileri, pasukan para hinggalah kepada pasukan khusus. Yang menariknya, pendengar mungkin membayangkan aset-aset ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi sebagaimana yang saya maklum terdahulu, sebenarnya setiap aset ini mempunyai fungsi tertentu dan beroperasi dalam satu sistem yang saling melengkapi dan perlunya elemen manusia ataupun man untuk menggerakkan setiap aset yang saya nyatakan. Dalam peperangan moden, kita dapat melihat kekuatan hanya berdasarkan siapa yang mempunyai banyak senjata. Tapi kita melihat kepada sejauh mana manusia, teknologi maklumat, rangkaian, sistem persenjataan dan ketiga-tiga perkhidmatan boleh beroperasi bersama secara pantas, tepat dan berkesan. Dan inilah yang kita membawa kita kepada konsep angkatan masa hadapan atau lebih dikenali sebagai AMH di dalam ATM.
1: Baik, itu dia sikit kata mukadimah lah bersama dengan tuan kolonel kita ni. Kejap lagi kita kembali bersama dengan kolonel Azhar atau tuan Azhar kita. Tapi kita break seketika tuan dengan lagu seketika sebelum kita kembali bersama dengan tuan Azhar untuk istimewa bersama kita pagi ini sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dengarkan dulu Hey Husaini, luar biasa seperti tuan kita ni untuk anda di KLFM ini baru KL. We'll be right back.

0: Saya langsung membawakan anda dari Dataran Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Masih bersama saya Putra Azwan dan juga tetamu istimewa kita waktu ini. Kita masih bersama Colonel Azwar bin Mat Ayat JODM selaku Komandan Institut Latihan Pengurusan Ruang Angkasa Inspra 1 ya. Jadi Tuan Azwar, tadi sebab kita nak dengar lagu tadi, Tuan ada sebut mengenai Angkatan Masa Hadapan. Jadi kita juga melihat ia menjadi antara elemen yang akan mengakhiri peperiksaan ATM kita pada pagi ini. Jadi apa sebenarnya Tuan yang dimaksudkan dengan Angkatan Masa Hadapan dan mengapa transformasi ini penting untuk ATM sendiri?
1: Okey, terima kasih DJ Putra. Angkatan Masa Hadapan bukan sekadar tentang membeli aset baru. Ia merupakan satu gagasan transformasi strategi ATM untuk memastikan keupayaan pertahanan negara kekal relevan, tangkas dan berdaya saing dalam menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang begitu pantas. Transformasi ini dilaksanakan secara menyeluruh dalam domain daratan, maritime dan juga udara, termasuk aspek perseteruan organisasi, pemodenan keupayaan dan peningkatan kesiapan operasi. Dalam peperangan moden, ancaman juga sudah berubah. Ia tidak lagi bergantung semata-mata kepada kekuatan konvensional. Sebab itu ATM perlu memperkukuh keupayaan melalui integrasi teknologi, sistem rangkaian, kecerdasan maklumat dan kesalian operasian antara ketiga-tiga perkhidmatan. Jadi apabila kita bercakap tentang Angkatan Masa Hadapan, kita sebenarnya bercakap tentang perubahan cara berfikir di dalam ATM, meracan dan juga beroperasi. Kita mahu sebuah angkatan yang bukan sahaja mempunyai aset yang moden, tetapi mempunyai anggota yang berkemahiran, organisasi yang tangkas, sistem yang bersepadu dan keupayaan membuat keputusan dengan pantas dan tepat. Sebab itu saya melihat penampilan aset Angkatan Masa Hadapan di penghujung perarakan tadi cukup simboli. Kita menghargai sejarah, kita melaksanakan amanah pada hari ini dan pada yang masa yang sama kita sedang mempersiapkan ATM untuk menghadapi masa hadapan.
0: Baik, dan mungkin Tuan boleh kongsikan juga sedikit Tuan mengenai sambutan hari ATM yang akan diadakan pada bulan akan datang ni Tuan.
1: Terima kasih DJ Putra. Untuk makluman semua, sambutan hari ATM yang ke-93 merupakan satu kesempatan yang penting untuk kita melihat perjalanan ATM selama 93 tahun. Dan sambutan ini akan dilaksanakan di pangkalan TLDN Lumut pada 19 hingga 20 September 2026 dengan bertemakan Angkatan Masa Hadapan Benteng Pertahanan Udara, yang mana membawa dua mesej yang utama, iaitu pertama Angkatan Masa Hadapan. ATM perlu berubah, berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan bentuk ancaman. Yang kedua, Benteng Pertahanan Negara. Melihat kepada ancaman yang sering yang berubah mengikut masa, tanggungjawab asas ATM tetap sama, iaitu menjadi salah satu benteng pertahanan utama dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Sambutan yang akan berlangsung sebagaimana yang saya maklumkan di peringkat awal tadi di pekalan TLDN Lumut pada 19 dan 20 September merupakan peluang untuk rakyat melihat sendiri dengan lebih dekat keupayaan, profesionalisme dan pengorbanan warga ATM. Apa yang ingin kita tekankan ialah kekuatan pertahanan bukan semata-mata terletak pada aset. Ia bermula daripada anggota yang berintegriti, berdisiplin, terlatih dan mempunyai semangat untuk mempertahankan negara. Justru saya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama turut serta di dalam hari ATM yang akan dilaksanakan pada 19 dan 20 September nanti di pangkalan TLDN Lumut.
0: Di Lumut Tuan ni. Okey, baik Tuan, sebagai penutup Tuan sebelum sambutan Hari Kebangsaan ini Tuan, apakah yang mungkin Tuan nak sampaikan ataupun message kepada rakyat Malaysia dan apakah yang Tuan harapkan daripada masyarakat dalam memahami peranan ATM sendiri dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan negara terus dinikmati bersama Tuan?
1: Terima kasih sekali lagi DJ Putra. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan adalah masa untuk kita mengingati bahawa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan generasi terdahulu. Keamanan dan kesejahteraan pula bukan sesuatu yang boleh kita anggap dan sentiasa wujud tanpa usaha. ATM mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Tetapi tanggungjawab menjaga keamanan negara sebenarnya melibatkan seluruh masyarakat. Yeah. Dalam dunia yang semakin kompleks, cabaran keselamatan juga semakin pelbagai. Oleh itu, ATM perlu bersedia bukan sahaja untuk menghadapi ancaman ketenteraan, tapi turut menyokong negara dalam keadaan yang memerlukan keupayaan dan kesihatan pertahanan yang tinggi. Pada masa yang sama, saya fikir rakyat juga perlu memahami bahawa pertahanan negara bukanlah tanggungjawab ATM semata-mata. ATM menjaga benteng pertahanan negara, tetapi rakyat merupakan sebahagian daripada kekuatan negara itu sendiri. Semangat patriotisme, perpaduan, menghormati perlembagaan dan undang-undang serta menjaga keharmonian masyarakat, semuanya merupakan sebahagian daripada kekuatan negara. Dan pada hari ini, apabila kita melihat ribuan peserta dari pelbagai latar belakang bergerak dalam satu perarakan, mesejnya cukup jelas. Kita mungkin berbeza dari segi latar belakang, pekerjaan dan kehidupan, tapi kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bagi warga ATM pula, kami adalah amanah kami adalah bagi memastikan Malaysia terus menjadi sebuah negara yang berdaulat, aman dan selamat untuk didiami oleh rakyat serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi sebenarnya hari kebangsaan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan, menjaga perpaduan dan memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kesejahteraan yang kita nikmati pada hari ini terus dipertahankan. Oleh itu, selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Berpun, terima kasih ya Tuan Azhar, dan terima kasih saya wakil kepada warga Malaysia. Terima kasih kepada Tuan dan seluruh warga ATM khususnya atas pengorbanan tuan-tuan semua, perempuan yang berlumus menjaga kedaulatan negara untuk menjamin kesejahteraan untuk generasi yang akan datang, Tuan. Terima kasih banyak-banyak, Tuan. Ya.
1: Terima kasih kembali DJ Putra dan semua kru dan pendengar KLFM.
0: Ya, terima kasih kerana bersama kami. Bagi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kesempatan kita jumpa lagi, Tuan. Ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, dan Syedah Ashok, saya kira itu dulu untuk waktu ini. Kita kembali semula bersama Ashraf Ashraf, insyaAllah kita kembali dari semasa ke semasa, dari lokasi untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita kembali bersama Ashraf Ashraf kembali. Sekian, silakan.
2: Baik, terima kasih Putra Azwan di Konti. Ketika ini saya menemani anda menerusi KL Santai. Tentunya hari ini 31 Ogos 2026. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada anda, rakyat Malaysia yang ke-69. Dan saya di Konti juga sambil-sambil kita mendengar rakan-rakan kita Geng 972 yang memberikan laporan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa di Dataran Putrajaya. Saya menyaksikan juga sekarang ini di TV1 persembahan dan juga pertunjukan udara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tentunya ini adalah satu pertunjukan yang sangat kita nantikan lah. Memang menarik bagaimana jet-jet pejuang kan diterbangkan di atas kita, betul-betul dekat sangat. Bukan senang kita nak merasai suasana sebegitu dengan bunyinya, walaupun bising, tetapi bunyi itulah yang menyeronokkan kita. Kalau nak tahu, anda boleh tonton TV1 sekarang, boleh tengok juga menerusi RTM Click di mana sahaja anda berada. KL Santai di KLFM.

Itu adalah lagu daripada Aina Abdul dengan lagunya Untukmu Malaysia. 9.50 minit pagi ketika ini. Tadi sempat juga saya tonton di TV1 bagaimana, ya Allah ya Tuhan, bergegar jantung kita menyaksikan persembahan dari Dataran Putrajaya untuk rentak madani paluan tradisi dengan warna-warninya, baju-baju dengan semangat dan sorakan yang anda saksikan menerusi TV1 sekarang ini juga. Lagu Aku Berjanji sedang didendangkan oleh penyanyi kita Faizal Tahir, yang mana lagu ini telah pun dipilih sebagai lagu tema patriotik Bulan Kebangsaan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yang membawa mesej kebersamaan, perpaduan dan semangat cintakan negara dalam usaha mempertahankan kedaulatan tanah air. Dan sedikitlah mengenai lagu Aku Berjanji ini, sebenarnya proses pembikinan lagu berdurasi 2 minit 29 saat itu mengambil masa kira-kira sebulan, manakala ideanya menghasilkan karya bertemakan semangat kebangsaan mula digarap sekitar bulan Mei lepas. Okey, dan tadi baru kita saksikan pelbagai acara dengan pertunjukan udaranya. Memang bersemangat kita untuk sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan acara pembarisan serta perarakan Hari Kebangsaan 2026 telah pun dijayakan oleh 10,819 peserta, 76 kontinjen, 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Dan sambutan Hari Kebangsaan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi, manakala acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan diurussetiakan oleh Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri serta agensi-agensi kerajaan. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Geng 972 masih lagi berada di Dataran Putrajaya. InsyaAllah selepas berita pukul 10 pagi nanti, kita akan bersama dengan Putra Azwan, Mimi Wala, juga AP Syafiq yang berada di sana. Terus setia bersama kami, KL Santai di KLFM.

0: KL Santai. KL Santai. KL Santai. Ini baru KL.
1: Kembali bersama-sama kami ketika ini menerusi KL FM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Telah pun selesai untuk acara pembarisan dan juga sambutan Hari Kebangsaan 2026 langsung dari Dataran Putrajaya. Sekarang ini kita nak bersama dengan geng 972 yang berada di lokasi. Nak tahu apakah ceritanya sebelum mereka serahkan sebulat-bulatnya, sehabis-habisnya bersama dengan saya di Konti KLFM. Silakan Azwan.
2: Ya, yeah, betul tu Ashila Ashura. Macam Ashila beritahu, dah selesai untuk program ataupun acara sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ada kami masih lagi di lokasi ini. Dan apa yang kita lakukan hari ini, Ashila, untuk keseluruhannya acara pembarisan juga perayaan Hari Kebangsaan telah pun dijayakan oleh 10,819 orang peserta, 76 kontingen bersama 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan juga udara, serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan yang menyambut Hari Kebangsaan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fahmi Muhammad Fazil selaku Menteri Komunikasi. Mereka ada acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan pula diurusertakan oleh Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri serta agensi-agensi kerajaan. Dan acara pembarisan dan perarakan juga telah pun diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia manakala garapan, persembahan dan juga pengisian program dikendalikan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Shell. Jadi Ashura, baik. Seperti yang dapat ditonton tadi kan, memang cukup-cukup meriah dan kita di sini berasa amat teruja bersama-sama melihat betapa harmoni dan perpaduan yang begitu utuh ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia khususnya yang datang ke Putrajaya, tak kira berbilang bangsa, Melayu, Cina, India, turut sama-sama berarak dan juga turut sama-sama menonton sambutan kita pagi ini, Ashila.
1: Ya, betul. Dan semestinya kami mendoakan juga agar Putra Azwan, Mimi dan juga AP Syafiq serta Puan Oja kita yang berada di dataran tu dapat pulang dengan baik. Bila dah habis semuanya di sana, sudah pastilah semua orang berpusu-pusu untuk pergi ke kenderaan, nak mencari jualan makanan dan sebagainya. Kak Azwan.
2: Betul. Yang paling penting, ingat kita kongsikan tadi atau kita dah ingatkan mengenai sampah tu, sebab perbandaran Putrajaya juga anjurkan juga sebenarnya kempen membawa balik sampah selepas acara. Jadi kita harapkan agar pengunjung yang datang bawa balik sampah yang mungkin ada di sekitar anda, kita kutip, kita pastikan Putrajaya terus kekal bersih seperti mana datang, macam tu juga baliknya, ya Shell.
1: Ya, betul. Dan katanya juga pada pukul 10.30 pagi ini, okey, para hadirin yang berada di sana juga diminta untuk berkumpul di bawah gerbang Perbadanan Putrajaya bersama dengan warga Perbadanan Putrajaya serta SW Corp untuk satu program pada pukul 10.30 pagi ini. Jadi anda kena berada bersama mereka di Dataran Putrajaya.
2: Ya, betul. Itu antara program yang akan berlangsung selepas ini untuk kita menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia 2026, Michelle. Okey, jadi saya kira itu dulu untuk waktu ini, hari ini daripada kami, daripada saya Putra Azwan, KBR kami, Puan Oja, penerbit kita Mimi Walan dan juga FP Syafiq, daripada kami geng 972 yang berita langsung dari lokasi Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan kita ada gimmick penutup hari ini. Okey, gimmick penutup, ya, itu bersama dengan penerbit kita.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang mendengar lintas langsung daripada kami seawal pukul berapa, 7:15 pagi tadi. Kita juga ada Oja.
4: Ya. Yeah.
2: Min-min,
3: Min-min.
4: Hei, rahsia.
2: Bukan.
4: Selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia pendengar KLFM.

0: Ya, selamat hari kebangsaan juga kepada Ashila. Ashila yang juga bertugas hari ini.
1: Ya.
0: Kita sama-sama berbakti kepada negara kita sempena hari kebangsaan 2026.
1: Ya, pengorbanan. Macam Mimi Walid dah bertahun-tahun berkorban demi negara.
0: Tahun depan bagilah orang lain pula.
2: Mimi. Tadi nak tanya jugalah, sepanjang berada di Dataran Putrajaya kan, apa perkara yang menarik yang dapat ditangkap oleh lensa Mimi sendiri yang menarik perhatian?
0: Saya yang menarik perhatian saya ialah maskot-maskot yang turut serta dalam perbarisan dan juga perarakan. Maskot-maskot ni semua-semua comel belaka kan. Kalau mereka lalu tu kadang-kadang memang excited kalau tengok, dapat tengok maskot-maskot apa yang juga berarak dalam perbarisan ini. Dan juga yang menarik juga binatang-binatang atau haiwan-haiwan yang juga berarak sama pada kita. Itu bukan satu human, pada kita manusia biasa berarak, tapi kalau ada macam binatang, haiwan-haiwan, maskot ke dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah pertunjukan udara. Sudah
2: betul
0: lah. Walaupun kadang memang terik, saya punya peluh ni berjurai-jurai sampai basah baju ni, tapi kita punya excited nak tengok kemeriahan acara perbarisan dan juga perarakan setiap tahun. Memang tak boleh dilepaskan.
1: Betul. Nak tambah sikit, sebenarnya Tuan Azwar yang bersama kita tadi tu, beliau merupakan antara ketua ataupun yang mengkoordinasi pertunjukan udara dari darat. Maksudnya anggota beliau berada di puncak-puncak bangunan di Putrajaya ni untuk memastikan kelancaran pertunjukan udara yang berlangsung pagi ni.
0: Yang sangat menarik Azwan ni, kalau kita lihat kan dari segi komentator sendiri, mereka dah tahu dah bila pesawat tu akan melintas ke kawasan ni. Memang betul-betul kena masa dia.
1: Ya. Sangat teruja. Dan macam saya pun pertama kalinya bersama sambutan, memang rasa teruja lah dengan deruman enjin Sukhoi yang membuat asyik kerabat. Memang wow. Nak datang lagi tahun depan.
2: Itulah
1: sebagai inilah pengunjung lah.
2: Itulah masalahnya kan. Azwan pertama kali berada di Dataran Putrajaya. Saya pertama kali untuk hari kebangsaan berkonti. Selalu saya berada di Dataran Putrajaya. Bertukarlah kita maksudnya. Rasa walaupun kita berada di Dataran Putrajaya kan, dapat saksikan sendiri kemeriahan tu. Kami di konti juga sentiasa menonton dan menyaksikan Manusia TV 1. Memang power lah kameraman kita, boleh shoot benda-benda yang memang masa kat udara tu, wow, memang meremang bulu roma kita.
1: Sebab katanya ada teknologi baru kita gunakan, AI tracker punya kamera.
0: Tapi yang menarik Sheila, kalau merasa sendiri kedengaran deruman Sukhoi itu ataupun deruman helikopter yang lalu tu, memang rasa macam wah, meremang. Meremang bulu roma ni.
1: Dia mendebarkan ada juga.
0: Ya, betul.
1: Kita teringat zaman-zaman berperang dulu kan, macam mana bila helikopter berjuang yang bukan pertunjukan,
2: betul,
1: tapi melintasi di rumah kita, atas rumah, bagaimana perasaannya ya.
2: Betul. Masa jet berjuang, jet dekat atas awan tadi kan, melepaskan api. Bila kita tengok tu, macam wah, siap berpusing lagi. Memang meriah lah. Jadi itulah dia sambutan di Dataran Putrajaya bersama dengan rakan-rakan kita daripada Azwan dan Bimis sendiri. Sebelum kita tutup untuk laporan kita dari Dataran Putrajaya, silakan.
0: Ya, pada saya bukan setakat hari kebangsaan saja, kita harapkan semua masyarakat Malaysia sentiasa menunjukkan semangat patriotisme, semangat sayang ke negara, semangat kenegaraan kita, supaya perpaduan semangat ini sentiasa dipupuk setiap hari, bukan sahaja pada sambutan hari kebangsaan.
1: Itu dan semestinya keamanan bukan tanggungjawab pasukan keselamatan sahaja, tapi tanggungjawab kita bersama secara individu. Kekalkan keamanan dan juga pastikan kedaulatan ini terus kekal sehingga ke generasi yang akan datang, insyaAllah. Selamat hari kebangsaan buat semua ataupun seluruh pendengar KLFM khususnya.
2: Baik, terima kasih kepada Putra Azwan, Mimi Walang, Puan Oja kita dan juga AP Syafiq yang bertukus tumus bukan saja hari ini, tapi 2-3 hari sebelum ini pun dah ada di sana untuk memberikan yang terbaik kepada pendengar KLFM. Kita doakan yang terbaik untuk anda. Selamat balik ke Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda semua. Baik, geng 972. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye. Itu dia kemeriahan di Dataran Putrajaya bersama dengan geng 972 kita. Kembali bersama kami di Konti KLFM. Ini baru KL.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Elizabeth Tan. Baru saja menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL dengan lagu bertajuk Darling. Okey, 10.35 minit pagi. Sebenarnya panggilan yang baik-baik ni tak kisahlah kepada pasangan ke, kepada rakan kita, sahabat kita, kepada anak kita, kepada sesiapa sahaja sebenarnya okey kan. Darling ke, sayang ke. Yang penting dengan panggilan yang baik-baik sahaja. Idoklah kita panggil dengan panggilan yang menyakitkan hati kan. Kadang-kadang orang ni suka menggelarkan kita dengan sesuatu nama yang tak okey. Jangan eh. Mungkin kita rasa macam itu satu gurauan, tetapi kita tak tahu dalam hati orang tu kan, terasa dah berdosa kita. Kejap nanti kita nak kongsikan dengan anda. Pagi tadi adalah saya dan juga Azwan sempat berkongsi dengan anda berkenaan dengan Putrajaya ini diiktiraf sebagai Asian Clean Tourist City untuk tempoh dari tahun ini 2026 hingga 2028. Yang panjangnya info tu kita akan kongsikan sekejap saja nanti. Yang dah tahu alhamdulillah, yang belum tahu sekejap nanti kita akan bagi kepada anda segala informasi berkenaan dengan Putrajaya. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Usher dan juga ini dia lagu Tulus untuk anda menerusi KL FM. Ini baru KL.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai.

0: 26 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM, ini baru KL.
1: Lihat,

10:52 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ha, tentunya saya Ashila Ashura di sini menerusi KL Santai. Hari ini 31 Ogos 2026, kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Okey, tadi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Putrajaya kan. Ada antara kita ini yang tinggal di Kuala Lumpur dah lama tapi belum lagi menjejakkan kaki ke Putrajaya. Kenapa? Mungkin adalah perkara-perkara yang menghalangnya. Dan ada pula yang memang tiap-tiap minggu, hari Sabtu, hari Ahad, asal cuti je memang akan pergi ke Putrajaya. Ini yang bukan duduk di Putrajaya, okey. Katanya Putrajaya itu tenang, Putrajaya itu banyak pot-pot untuk kita berbasikal, berjoging, berjalan, berlari, semuanya ber-ber dekat Putrajaya tu. Dan tahu tak anda, sebenarnya Putrajaya bukan sahaja terkenal sebagai pusat pentadbiran negara, tetapi sekarang ini ada satu lagi sebab untuk kita rasa bangga, okey, kerana Putrajaya telah pun diiktiraf sebagai Asian Clean Tourist City bagi tempoh 2026, iaitu bermula tahun ini hingga 2028. Dan periktirafan ini sebenarnya bukan tentang bandar yang nampak cantik, bersih dan sebagainya, tetapi aspek dilihat dari segi pengurusan persekitaran dan juga keselesaan untuk penduduk serta pelancong. Sebab kalau kita datang ke Putrajaya, kita tengok Putrajaya, ada taman-taman yang menghijau, ada tasik yang sangat cantik. Lepas tu kawasan awam yang terurus, nak pergi tandas awam pun ada je di merata tempat. Dan juga menjadi bandar pilihan untuk bersantai dan melancong, okay? Jadi kena ingatlah, bandar bersih bukan sahaja pihak berkuasa semata-mata yang perlu ambil cakna, tetapi kita ni sebagai rakyat Malaysia yang datang ke Putrajaya berkunjung dan sebagainya, kena memainkan peranan. Boleh ambil gambar, tak ada masalah. Buang sampah tu jangan sesekali di luar tong sampah. Ingat, Putrajaya bersih, kita bangga, pelancong pun akan menyukainya. Kita kan dah merdeka, dah 69 tahun, jadi ingat tu, perkataan sampah itu, di manakah harus kita buangkannya? Tanya diri kita, okey? Sekejap nanti kita nak berhibur, ada lagu daripada Khalib J dan juga Ini Dia Kelangit untuk anda menerusi KL Santai. Ini Baru KL.

Itu adalah lagu Selimut Hati daripada Khalid J. Baru saja anda dengar menerusi KL Santai 11.12 minit pagi. Untuk waktu ini, selamat bertugas untuk anda bekerja pada hari ini yang sedang bercuti. Kemanakah destinasi anda? Sekarang ini sedang memandu ke mana tu? Hala tujuannya tu, nak ke utara tanah air ke? Nak ke selatan ke? Nak ke pantai timur ke? Ambil kesempatan cuti sekolah anak-anak kita kan? Adalah aktiviti yang nak dilakukan, bercuti di dalam negara atau luar negara. Paling penting, yang belum lagi bercuti, baru sahaja nak bercuti, pastikan sebelum tinggal rumah tu, rumah kita dalam keadaan yang baik lah . Mana-mana perkakas elektrik yang tidak digunakan, kita cabut teruslah wire tu, suis tu, bukan saja yang pemetik tu, yang dekat kepala tu, dengan kepala-kepala tu kita cabut sekali. Kita risau, takut tiba-tiba kan peti menyambar dan sebagainya. Kita tinggalkan rumah dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan yang bersih. Bila rumah kita bersih, sewaktu kita bercuti, bila balik itu kita rasa tenang tau. Ini tidaklah nanti kan, bersepah-sepah kita pula pergi bercuti, balik ditambahkan pula dengan baju-baju kita bercuti, tak basuh, tak apa, amah peningnya kepala. Kalau ada yang membantu, tak apa. Ini kitalah yang mengemas, kitalah yang membasuh, kitalah yang memasak. Semuanya kita. Kena kerja sama. Cuti-cuti macam ni, kalau tak bercuti, ambil kesempatan untuk mengemas rumah anda, dalam bilik anda, bilik air kita, stor halal rumah dan sebagainya. Sambil-sambil mendengar KLFM, sekejap nanti ada lagu daripada Spin dengan lagunya Utusan Rindu. Layan dulu lagu ini daripada Aboy, Saya Anak Malaysia. Layan terus KL Santai di KL.

Itu adalah lagu daripada Aisyah Malik dan juga Tubaitu. Baru saja menghiburkan anda. Jangan main asmara, takut nanti kau tergoda. Okey, 11.30 minit pagi untuk waktu ini. Sebab itulah kita selalu dengar orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati kena hati-hati. Begitulah kehidupan kita ni kan. Untuk anda sedang makan tu, selamat menjamu selera. Menu apa agaknya pagi ini? Ada yang baru bangun, buka tudung saji tu. Sediah, dah tersedia dah makanan untuknya. Tapi sekarang jarang kita nak jumpa orang pakai tudung saji kan. Kalau dulu-dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, memang atas meja ada tudung salji. Sekarang ni tak ada tudung salji dah. Mungkin ada, cuma kurang penggunaannya. Sebab kita letak dekat tempat lain lah, letak dalam lemari ke. Lauk kita, kita biarkan dulu dekat dalam periuk dan kuali. Bila nak makan, baru kita letak atas meja, kita hidangkan. Dulu-dulu tak ada. Apa yang kita masak, kita terus letak atas meja. Kalau 5 lauk, 5 lah atas meja tu, ditutup dengan tudung salji. Kalau mak-mak kita pula rajin, ada tudung saljinya berbunga-bunga kan, letak kain, jahit pula renda-renda. Seronoknya, rindukan zaman macam tu kan. Sekarang ni tidak. Hang nak makan, hang pi ambil kat kuali, hang ambil kat periuk, hang makan sendiri. Tak ada nak hidang-hidang lah eh. Tu yang orang tua marah tu. Aku dulu boleh je buat, kenapa hang tak boleh buat? Mak ni, saya busy lah mak, saya kejar lah, tak sempat lah mak nak makan sama-sama, tak sempat lah nak buat tu nak buat ni. Macam-macam lah eh. Yang penting dalam pemakanan kita tu kena seimbang lah. Ada sayuran, lepas tu ada serat, ada karbo, ada protein. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan rezeki kepada kita. Kejap nanti kita nak berhibur, ada lagu daripada Nana Shime dan juga ini dia Wali dengan lagunya Cari Jodoh. Layan terus, tentunya menerusi KL Santai.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami pe. Ini baru KL.

Dipetik daripada filem Dakan. Tentunya anda baru saja mendengar lagu Hindi di KL FM. Ini baru KL. Sekejap nanti 12.30 hari sampai pukul 6 petang, anda akan ditemani si Duri EJ yang keteman anda menerusi KL Santai di hari kemerdekaan kita, pada hari kebangsaan kita yang ke-69. Saya Ashila Ashura nak undurkan dirilah. Tentunya menemani anda bermula pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada hari esok. Kalau panjang usia, dipermudahkan segala urusan, menerusi Hai-Hai KL ini baru KL. Dan terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami, mendapatkan laporan bersama dengan geng 972 yang berada di dataran Putrajaya, yang sentiasa mendengar tidak kira di mana jua anda berada, menerusi frekuensi 97.2 ataupun di RTM Klik. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Spider dan juga Ini Dia Awi Rafael bersama dengan Kakak Azraf. Tentunya menerusi KL Santai, ini baru KL.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
3: Bagi saya, merdeka kat KL ni, bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
4: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu saya, Anak Malaysia, membuka tirai untuk kita bersama dalam santai di waktu ini bersama dengan Siduri EJ menemani anda. Bermula pukul 12 tengah hari ini sampailah pukul 6 petang. Okay? Terima kasih kepada DJ Shell, rakan setugas yang telah bersama dengan anda dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari, dan selamat Hari Kebangsaan untuk anda semua. Mungkin ada yang baru saja membuat pergerakan dari Putrajaya nak balik ke rumah, kan, pagi tadi dah menyaksikan perarakan secara langsung di sana, ataupun dari mana-mana saja destinasi untuk anda hari ini, cuti umum, ada yang kata nak pergi berjalan bersama dengan sesi keluarga. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan terus kita semarakkan hari ini. Hari ini tidak kisahlah anda berbinkan siapa, berbintikan siapa, tapi kita anak siapa? Kita semua anak Malaysia, okey? Jom kita layan lagu Kai Bahar, Alala Sayang.

0: KL Santai. Mari layan KL Santai.
1: Oh, sorry.

0: sikap orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Cucu 5 minit nak sampai kedai, tapi cucu 30 minit baru sampai.
2: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
1: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni, pasti dia tanya.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia. Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
7: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
7: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad.
8: Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL, kan?
9: Ingat KL Santai ya.
7: Ini baru KL.

Itu dia lagu persembahan Susan Lancaster, antara dua zaman eh. Tiada dulu, tiada sekarang. Okey, baik, kita lahir di tanah yang sama. Kita berdiri di bawah langit yang sama dan berkongsi satu identiti, iaitu kita anak Malaysia. Jadi walaupun kita berbeza bangsa, berbeza agama, budaya dan bahasa, perbezaan bukanlah alasan untuk kita berpecah. Sebaliknya, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia unik dan istimewa. Dan penyatuan bangsa bukan hanya tanggungjawab pemimpin, bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan, tetapi ia merupakan tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab anda yang tengah layan KLFM ini, tanggungjawab saya yang tengah bercakap, dan setiap orang. Jadi, sikap toleransi, saling menghormati dan memahami antara satu sama lain perlu bermula daripada diri kita sendiri, okey? Baik, pukul 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Mungkin ada yang tengah bersiap. Bersiap apa tu? Hidangan makan tengah hari istimewa hari ini. Masakan dari ibunda tercinta. Wow. Apakah resepinya? Apakah menunya? Mungkin anda sudi berkongsi bersama dengan EJ di konti ini. Hantarkan gambar. Biar buat EJ terkecoh kan. Kecoh dekat konti ini. Hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972 ataupun apa aktiviti yang tengah anda lakukan untuk hari ini sebagai anak Malaysia, okey? Baik, terus kita layan santai yang menerusi KLFM dan kita semarakkan Hari Kebangsaan hari ini.

Anda sedang mendengar KL Santai.

0: mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Bunga dan Amza Sabri bertajuk Termenung. Kepada anak termenung apa tu? Ha, masih ada yang tak tahu cik kak kita nak masak apa dah waktu tengah hari ni. Tak payah masak lah kak. Akak pergi makan kat luar je kak. Suruh cik Abel belanja kan. Hari cuti ni kan. Ha, kita bawa anak-anak kita berjalan keluar. Apa salahnya? Okey. Baik, tepat pukul 1 nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari. Dan kemudian akan terus bersama dengan EJ untuk EJ hiburkan anda sampai pukul

0: Sekarang anda kena rantai dengan KL Santai.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua dan masih lagi bersama dengan Ijik untuk dalam dalam santai. Baik, anda akan dengarkan azan sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ijik untuk Ijik terus bersama dengan anda dalam santai untuk KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mari layan KL Santai. KL Santai, ini baru KL.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Baik, kepada muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur yang telah masuk waktunya tepat pukul 1.16 minit tengah hari tadi. Dan sebagai panduan, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.25 minit tengah hari. Anda masih bersama dengan EJ dalam Santai Kuala Lumpur. EJ akan terus bersama anda sampai pukul 6 petang ini. Selamat tengah hari kepada anda semua. Kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan selamat menjamu selera kepada anda yang tengah makan waktu tengah hari ini, okey? Kita layan lagu kumpulan Okid bertajuk Derita. Semua hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: KL Santai, janji kental. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sekarang anda kena rantai dengan KL Santai.
1: Yeah, sekarang ni anda kena rantai dengan KL Santai bersama dengan EJ. Baik, pukul 2:15 petang tadi kita akan dengar satu program drama khas bersempena dengan Hari Kebangsaan bertajuk Seteguh Jalur. Jadi kepada anda, jangan lupa 2:15 petang nanti di KL FM dan di semua stesen radio RTM, okey? Baik, selamat Hari Kebangsaan untuk anda semua. Selamat bercuti kepada anda yang mungkin baru saja sampai ke rumah. Dia keluar daripada semalam . Semalam pagi ke tengah hari ke petang tak tahulah . Apa pun, apabila anda sampai ke rumah, jangan lupa mandi dulu. Bersihkan badan anda dulu. Dan kemudian berehat . Dapatkan cukup yang tidur dan rehat yang secukupnya. Kerana besok ada juga yang kena bekerja dan ada juga yang masih bercuti. Tapi yang pastinya anak-anak kita, anak-anak yang bersekolah, cuti sekolah lah kan? Okey. Baik, teruskan lagi hiburan di waktu tengah hari ini. Sambil-sambil anda tengah makan nasi sapede, makan apa tu? Ada yang kata isterinya masak sesuatu istimewa. Ikan bawal goreng dengan cecah dengan air asam. Wow, sedapnya. Apa pun, selamat menjamu selera dan terus layan KL FM. Ini baru KL.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

kepada Bang Jamal, bukan setakat Bang Jamal, kepada kakak juga, kakak Farah kan, kakak siapa lagi eh, kakak Rafidah kan. Semualah cik abang, cik akak, cik adik kita yang menyertai perbarisan bukan setakat di Dataran Merdeka, Dataran Putrajaya, di semua negeri yang berlangsung juga. Iji ucapkan tahniah kerana penyertaan anda tadi, okey? Rasa bangga kan? Jadi buat anda juga yang menyaksikan perbarisan dan persembahan udara menerusi RTM pagi tadi, mahupun anda yang berada di lokasi sambutan Hari Kemerdekaan dekat Putrajaya pagi tadi, mesti terasa kemeriahan dan semangat patriotik yang luar biasa hari ini apabila anda terdengar lagi bunyi bunyi yang kuat di udara tu kan. Kita rasa meremang eh. Lebih-lebih lagi apabila kita juga dapat menyaksikan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Nur Azlan bin Aris bukan sekadar memimpin dari jauh tapi turun sendiri mengemudi pesawat pejuang Sukhoi SU-30MKM. EJ memang rasa meremang. Bangga. Jadi bila kita lihat seseorang yang menjadi ketua kepada unitnya sanggup berkorban bukan hanya dalam kerjaya tetapi turut tampil memberikan persembahan pada hari kebangsaan yang begitu bersejarah untuk hari ini. Dan selain itu pengorbanan dan keberanian semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan inilah yang kita harap dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk lebih mengenali, menghargai, mendekati seterusnya menjadi pelapis kepada anggota keselamatan negara pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi selut kepada semua yang menggalas tanggungjawab untuk negara ini, tak kisahlah apa jua pangkat atau jawatan kita, setiap daripada kita ada peranan eh. Kita boleh menjadi pemimpin yang hebat dalam keluarga, dalam masyarakat dan juga untuk Malaysia tercinta.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

waktu sekarang dah pukul 2.15 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan sekarang ini, jom kita ikuti drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalur. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
1: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
0: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
1: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
0: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
1: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
0: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
1: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
0: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
1: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
0: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
2: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
3: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
2: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
3: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
2: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
0: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
2: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
1: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
2: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
1: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
0: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
3: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
2: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
0: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
4: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
4: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
4: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
4: Eh, awak jangan angan-angan dia tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling kuna bendera.
4: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
4: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini tipah lah, a.k.a. tipah speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
4: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
1: Saya pun sama Cik Salma.
0: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
1: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
4: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
4: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
4: Beginilah, Kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagitahu kami awal-awal?
4: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
1: Pucu, Dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
4: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
1: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
1: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
4: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
1: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
1: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak. Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
1: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yakni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini. Yang ni pun Kak Tipah tahu? Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
1: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotage. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau dah ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
4: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
4: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
4: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
4: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
4: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
4: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Selma.
4: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik.
5: Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
6: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
4: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
6: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
4: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
6: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
4: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
5: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
6: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
5: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
4: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
5: Betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
5: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
6: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
5: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
4: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
4: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
1: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
1: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
5: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
6: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
4: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
5: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
1: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
6: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
1: Wah, kamu pun dah pandai berpantun Lucy.
0: Mestilah, tengoklah siapa sifu saya.
6: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
7: Setuju.
4: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
6: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
4: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
4: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
5: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
7: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
5: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
6: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
4: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Anda sedang mendengar KL Santai.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL, kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

Semua masih lagi bersama dengan Ija dalam Santai di Kuala Lumpur. Pukul 3.07 minit petang. Okey, kepada anda yang tengah beristirahat, selamat beristirahat Ija ucapkan. Tapi ada juga yang bekerja macam Ija, selamat menunaikan tanggungjawab kita. Okey. Baik, lagu tadi, Sayang Memang Sayang, Emelina. Kadang-kadang sayang memang sayang, tapi disebabkan perangai dia tu kan, kecil besar je kita tengok. Kan, terutama anak-anak kita, anak-anak bulu kita kan, kucing lah apalagi. Macam kucing EJ tu kan, geram kita. Jadi kepada anda juga, pecinta haiwan, teruskanlah dengan sifat itu. Kadang-kadang kita geram juga kan, anak lagi nak layan, anak bulu lagi nak melayan kan. Tak apa, okay. Dan kepada anda juga, waktu-waktu jerebu ni, sila jaga kesihatan anda, okay. Bercerita berkaitan dengan kesihatan dan bercerita mengenai kemerdekaan untuk hari ini. Kalau kita bercakap tentang kemerdekaan, bukan hanya soal pembangunan dan kemajuan negara, tetapi juga bagaimana kehidupan rakyat boleh menjadi lebih mudah, lebih sihat anda-anda semua dan menjadi lebih baik. Jadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan mengenai usaha mempercepatkan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu di klinik serta hospital kerajaan, dan sebanyak 1 bilion diperuntukkan untuk sistem rekod kesihatan elektronik atau EMR, termasuk ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam, melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Ini merupakan satu langkah yang kita harapkan dapat menjadikan perkhidmatan kesihatan lebih cekap, mesra pesakit, dan juga yang paling penting, ia memudahkan urusan kita semua sebagai rakyat. Okay? Dan semoga setiap usaha ini benar-benar memberi manfaat dan meringankan setiap beban rakyat yang berada dalam kesakitan. Dan sebab kemerdekaan jugalah bermakna apabila rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Bagi teruskan hiburan dengan lagu ini, Project The Band, Sudah Ku Tahu. Semua hanya di KLFM, ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Lagu nyanyian So Far Second Plan bertajuk Punca. Apa kepada punca kemarahan anda yang tiba-tiba je ni kan? Kenapa? Sabarlah Cik Kak kita. Asal marah je Cik Kak Asal marah je Cik Kak. Cik Abang pun sama juga tau. Kadang-kadang tiba-tiba je dia naik angin tau. Sabar petang-petang ni, cuti-cuti ni kan. Pergi makan aiskrim. Sejukkan hati, sejukkan tekak anda tu kan. Bawa anak-anak jalan kan. Kadang-kadang tak payahlah kita nak pergi tempat mahal eh. Tempat mahal-mahal. Kita bawa pergi taman-taman. Petang-petang nanti boleh pergi bersenam. Kalau tengok juga cuaca. Kalau jerebu okey, bolehlah kita bawa kan. Terutama kepada anak anda yang ada anak-anak kecil. Kerana tidak sesuai eh. Kalau macam EJ pun, baby kan. Oh, baby EJ. tak ada. Cuma EJ tak boleh lah. Sebab kadang mata jadi pedih. Mata pedih, tekak pun mudah rasa rengsa eh. Apabila kena jerebu kan. Tapi kalau kita tengok jugalah Met Malaysia hari ni, jangkaannya di belah petang tiada hujan, malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik, kepada anda yang mungkin baru saja sampai di ibu kota Kuala Lumpur semalam kan, untuk menyaksikan perarakan di Dataran Putrajaya. Selamat datang Iji ucapkan. Mungkin ada juga perancangan nak balik semula ke utara ataupun ke selatan eh. Ke tanah, ke pantai timur di waktu petang nanti ke malam nanti ke. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup. Tidur dulu be. Sebelum anda bergerak pulang tu, takut anda mengantuk nanti dalam pemanduan. Dan kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini sambil-sambil anda bancuh kopi. Oh, untuk minum petang nanti. Ada yang buat bubur caca. Caca-caca-caca. Ambul, bukan main lagi dia tayang kat kita bubur caca awak. Apa lagi? Lemping pun boleh. Jemput-jemput. Sambil-sambil terus layan lagu Hindi untuk pendengaran kita di waktu petang ini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia, Malaysia.

0: look what you just made me do.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.

Baik, hampir 4 jam EJ menemani anda dalam Santai KL hari ini. Selamat bercuti kepada anda semua, okay? Baik, dalam kita bersemangat meraihkan Hari Kebangsaan untuk hari ini, kita bersyukur kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman dan merdeka. Tapi jangan kita lupa untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji jauh di bumi Nepal. Jadi pada 26 Ogos lalu, kawasan di Nepal dilanda banjir besar dan tanah runtuh susulan bencana di kawasan pergunungan berhampiran sempadan Nepal, Tibet. Dan keadaan menjadi lebih sukar apabila jalan raya, jambatan dan sistem komunikasi turut terjejas. Apa yang lebih menyayat hati, 57 rakyat Malaysia pada awalnya dilaporkan tidak dapat dihubungi dan 2 orang telah berjaya dikesan dan disahkan selamat. Namun sehingga kini, menurut Wisma Putra, 55 lagi rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Jadi bayangkan pada saat kita berkumpul bersama dengan keluarga hari ini, makan bersama, berjumpa kan, meraihkan cuti bersama hari ini. Ada keluarga di Malaysia yang mungkin masih menunggu satu panggilan telefon, satu mesej WhatsApp ataupun satu berita yang mengatakan kita telah menemui abang selamat, saya okey kan, macam tu. Jadi sama-samalah kita doakan agar 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi itu ditemukan dengan keadaan selamat. Dan semoga dipermudah segala urusan usaha mencari dan menyelamat di sana. Dan semoga keluarga mereka diberikan kekuatan serta ketabahan.

Hai, kita baru saja dihiburkan dengan lagu kumpulan Spin, Tiada Beza di Sisinya. Baik, sekarang dah pukul 4.14 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang dalam perjalanan menuju balik ke rumah ataupun baru nak keluar rumah, nak pergi ke, tak tahu, mungkin ke taman ke kan, bersama dengan keluarga. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.25 minit petang. Kita layan lagu Sakura Band. Masih, anda masih lagi bersama dengan EJ sampai pukul 6 petang ini.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

KL Santai, janji kental. Ya, janji kental terus layan KL Santai bersama dengan EJ. Jadi kepada anda, Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuknya tadi pukul 4.25 minit petang, dan solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.21 minit malam. Baik, selamat petang untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada, mungkin ada juga yang dengar KL FM menerusi RTM klik secara percuma di belah utara sampailah ke Johor, Sabah, Sarawak, di pantai timur, barat dan di luar Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. EJ sudi menemani anda dari pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang ini tau. Okey, diharapkan anda terhibur. Dan hari ini merupakan hari kebangsaan untuk kita semua. Teruslah kita menjadi rakyat Malaysia yang bersatu hati, yang bersifat toleransi. Terus layan, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Jet setter, go getter, nothing better.

Neo, one in a million. Satu dalam sejuta dan anda adalah orangnya. Istimewa, unik dan tiada galang gantinya. Jadi teruskan melangkah kerana dunia memang perlukan insan seperti anda. Baik, waktu sekarang pukul 4.56 minit petang. Dan sekejap lagi tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang. Dan kemudian anda akan terus bersama dengan EJ untuk satu jam terakhir dalam Santai KL. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, Kudaku Lari. Jadi kepada anda yang tengah memandu kenderaan, jangan pandu terlalu laju. Lari, lari. Terus layan KLFM. Lari.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Keong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
0: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad.
2: Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
0: Ini baru KL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam terakhir untuk EJ menemani anda dalam Santai Kuala Lumpur, Santai KL, sekarang pukul 5:16 petang. Selamat minum petang untuk anda semua. Selamat beristirahat, selamat bersenam dan selamatlah dengan apa jua yang anda sedang lakukan sekarang ini. Kita masih lagi dalam kehangatan sambutan Hari Kebangsaan. Semangat patriotik, kemeriahan dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia masih terasa di mana-mana. Jadi teruskan cipta momen-momen manis bersama dengan keluarga, sahabat dan insan tersayang. Abadikan setiap senyuman, setiap kebersamaan dan setiap kenangan, kerana detik-detik inilah yang suatu hari nanti akan kita rindukan. Jadi, jadikan sambutan tahun ini lebih bermakna, lebih istimewa dan pastinya menjadi kenangan indah untuk kita semua. Jadi, selamat petang dan teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Mari layan KL Santai. KL Santai, Ini Baru KL.

Mungkin ada di antara anda yang dalam perjalanan ke Pantai Timur untuk pergi bercuti kan. Satu amaran Ibu Putih telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 5 petang tadi hingga pukul 7 malam, antaranya di Kelantan iaitu di Gua Musang. Selain itu di Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman, Marang, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, dan juga Pahang iaitu di Kuantan, Maran, Jerantut, Termeluh, Beru dan juga Rompin. Itulah keadaan cuaca jangkaannya yang akan berlaku sampai pukul 7 malam. Kita di Kuala Lumpur nampaknya keadaan cuaca baik-baik saja, tenang-tenang saja di waktu petang ini. Jadi teruskan bersama dengan EJ untuk Santai KL sampai pukul 6 petang ini.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

Baik, Ijil dah sampai di hujung KL Santai 12.30 hari sampai 6 petang. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Shark yang akan menghiburkan anda bermula 6 petang sampai pukul 12 malam. Diharapkan anda akan terus kekal bersama dengan kami yang akan menemani anda 24 jam sehari. InsyaAllah Ijil akan bertemu anda esok menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih kerana kita teman berteman. Jadi kepada anda, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Ijil tinggalkan anda dengan lagu nombor telefon. Tapi bukan nombor telefon IJ lah 725-1364 X Factor. Okay, assalamualaikum. Kalau

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersemuanya pendengar KLFM yang dikasihi, yang dicintai, yang diingati. Mampir kita temankan Syak dalam KL Santai 3. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya itu EJ yang menemani anda semua dalam KL Santai 2. Dan Kolombo hari ini hari kebangsaan yang ke-20 2026. 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terlebih dahulu juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari kebangsaan. Dan harapnya anda semua dapat memahami, dapat menikmati apa yang maksud dengan hari kebangsaan. Dan juga Kuala Lumpur waktu ni yang sedang berehat, yang mendengarkan kami di KLFM ni, terima kasih banyak-banyak kerana terus support kami di Facebook kami ataupun di TikTok kami. Dan ada juga yang memberikan ucapan-ucapan mereka di WhatsApp kami. Dan saya harapkan kita semua dapat mengenang kembali perjuangan, juga bakti, juga titik peluh, juga apa yang telah kita nikmati waktu ini, semestinya di Malaysia yang kita cintai ini. Ayuh, waktu ini bertemankan KL Santai hingga lepas malam, bertemankan Syak. Okey, Kuala Lumpur tadi kita telah dengarkan lagu nyanyi pada Izlin, Sengsara. Juga kita dengar dengarkan lagu, sebuah lagu patriotik yang dinyanyikan oleh kumpulan Blanche Sheep. Dan harapnya ia dapat memberikan kita satu semangat dalam kita menempuh, atau kita menempuh dugaan hidup kita. Cabaran-cabarannya semakin mendatang, semakin hebat rasanya. Apapun yang mendatang, kita cuba laluinya dengan sebaiknya dan jadilah bijaksana dalam apa juga keputusan yang kita lakukan. Ayo kita bersama waktu ini dalam KL Santai. Dan ini dia lagu pada nyanyian Amir Masdi, Nur Cinta. KLFM, ini baru KL.

Baik, kalau itulah lagunya daripada Hazamah, Relakan Jiwa. Waktu ini menemani dalam KL Santai Fasa 3. Dan semestinya bila sebut tentang Hari Kebangsaan, petang-petang ni ada yang melihat kembali antara acara-acara yang telah diadakan ataupun di aktiviti semasa perayaan. Dan saya yakin ada yang terkenang-kenang pagi tadi kan dengan jet pejuangnya. Dan satu yang saya cukup bangga bila kita lihat di TV1, iaitu aksi-aksi itu dapat dirakamkan sebaiknya oleh petugas-petugas RTM. Tahniah kepada semua petugas-petugas RTM yang telah memberikan terbaik bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan Kuala Lumpur, sekali lagi saya ingin mengajak semua untuk like di Facebook kami di KLFM ini berKL. Dan semestinya di TikTok kami di KLFM Official. Pada anda juga, jangan lupa untuk ikuti di RTM Klip Betul-Betul Percuma untuk semua program-program yang RTM terbitkan. Banyak yang menarik yang boleh diikuti situ. Yang penting sekali terus bertemankan Syak Him pukul 12.30 malam ini dalam KL Santai Tinggal. Dan 7 malam nanti kita akan dengarkan Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam. Dan waktu ini saya nak ibukan anda semua yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang sedang memandu waktu ini, Aku Cinta Aku Rindu, nyanyi pada Ajay dan juga Nurul. KLFM, ini baru KL.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ini baru KL.

0: mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Bila Kuala Lumpur, waktu ini ada ke kawan-kawan saya ataupun anda semua sedang menikmati makan malam. Katanya makan awal pukul 6 petang. Dan semestinya ada sedang memasak waktu ini. Jadi insyaAllah kita raikan suasana di rumah kita dengan aruman masakan. Yang penting sekali kita cuba untuk bersama-sama keluarga kita nikmati cuti kita ini sambil-sambil itu dengarkan kami di KLFM. Dan Kuala Lumpur sebagai penerima sama masuk waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.21 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib. Dan anda juga boleh dapatkan info berkenaan dengan waktu solat di www.islam2jv.my. Dan Kuala Lumpur 7 malam ini, sebentar nanti kita akan terus bersama dalam Music Express, muzik tanpa henti hingga pukul 8 malam. Dan kami sekali lagi ingin mengajak anda semua untuk like di Facebook kami di KLFM KL. Juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Sama-sama itu, kita layan, kita nikmati lagu-lagu yang saya susun atur khas untuk anda semua. KLFM, ini baru KL. Baiklah, ini je lagu dalam Music Express, lagu pembukaannya. Lagu pada nyanyian kumpulan Versi. Mungkin lama yang tak dengar, Bila Kekasih Merajuk. Waktu ini bersama dengan Syak. KLFM, ini baru KL.

0: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam bersatu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau panggil kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu dia Colombo, lagu Nadira. Bukan lagi kita. Dan waktu ini Colombo bertemakan saya Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang baru saja bertemakan kami di KLFM. Dan semestinya tadi kita telah dengarkan muzik tanpa henti selama satu jam dalam Music Express. Dan di KL Santai 3 ini anda akan bertemakan saya hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan Colombo, sekali lagi untuk saya mengajak anda bersama-sama kami di Facebook kami di KLFM Baru KL. Tidak lupakan juga di kami punya TikTok, iaitu di KLFM Official. Dan Kuala Lumpur, InsyaAllah kita akan bersama dengan pembagian lagu menarik. Dan insyaAllah juga saya harapkan nanti anda semua tertarik yang sedang berehat, sedang santai-santai. Ayuh bersama kami waktu ini. Dan yang penting sekali, yang sedang mendengarkan kami, jangan lupa untuk sampaikan ataupun titipkan sebarang ucapan, sebarang sokongan, sebarang mungkin untuk insan yang diingati, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Apapun yang sedang bekerja macam saya ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah. Yang paling penting sekali, kita mencari rezeki. Dan harapnya rezeki kita itu berkat. Dan yang paling saya suka bila sebut tentang bekerja di hari cuti seperti sebegini, ini memberikan satu pengalaman yang baru. Mungkin ada pengalaman yang menarik untuk dikongsikan dengan kami. Dan jangan lupa untuk disampaikan kepada WhatsApp kami yang waktu ini boleh saya, mungkin saya akan bacakan nanti di WhatsApp kami 0133097972. Baik, Kuala Lumpur, teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Dan seperti biasa, hari ini sekali lagi saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke tahun ini 2026. Untuk hari ini kita berada di tanggal 31 Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Ayo bersama kami waktu ini di KLFM di baru KL. Dan kita dengarkan sebuah lagu. Ini dia tajanya, Gila Bayang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Sama satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau panggil kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya, melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai.
2: Nasi lemak, makanan.
0: Bila sebutnya lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tangkal tidak

0: sikit orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak close ni, pasti dia tanya, buka lagi tak? Malaysia.
3: Baik, Kuala Lumpur, bertemankan waktu ini dalam KL Santai 3 dan ini dia. Saya nak kongsikan bahawa di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjayakan penghargaan kepada seluruh petugas dan juga rakyat yang menjayakan serta hadir pada sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Putrajaya serta di seluruh negara pergi tadi. Dan Perdana Menteri menyifatkan semangat, disiplin dan kebersamaan yang ditampilkan mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Dan beliau salut kepada seluruh petugas yang telah mencurahkan tenaga, masa dan keringat bagi menjayakan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Daripada anggota keselamatan, penjawat awam, pasukan, pasukan teknikal dan perubatan, petugas kebersihan, para kontinjen pengingat seni, juga warga media, hinggalah kepada anak-anak dan juga sukarelawan. Setiap daripada mereka memberikan peranan yang bermakna memastikan sambutan ini berlangsung yang tertib, meriah dan penuh dengan jiwa merdeka. Dan antara amanat yang berhormat Perdana Menteri, iaitu ini dia yang pastinya kita nanti-nantikan 1 September ini, di mana Budi Madani mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter kepada 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan juga jeep berkuat kuasa 1 September. Dan ini adalah satu berita gembira. Sambil itu, tiada sekolah tercicil, tambahan ringgit Malaysia 500 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah bagi tahun 2027. Juga langganan AI percuma untuk anak muda membuka peluang digital untuk belia di Malaysia, iaitu yang berusia 18 hingga 30 tahun dan sasarannya ialah 100,000 belia. Perkhidmatan kesihatan awam yang lebih cekap dengan 1 bilion ringgit bagi mempercepatkan urusan rawatan dan juga mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR dan ketersambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam, melibatkan 150 buah hospital, 2,000 klinik kesihatan dan peruntukan 1 bilion. Juga e-invoice ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai jualan tahunan. Okey, bantuan untuk peniaga kecil, ini dia, untuk sebanyak 200 juta grants Sejahtera Madani untuk melengkapkan, untuk kelengkapan peniaga kecil termasuk ibu yang berniaga di rumah, penjaja dan peniaga pasar malam. Itulah adalah antara berita-berita gembira untuk semuanya, untuk kita manfaatkan bersama. Dan seperti biasa, saya ingin berpesan, jadilah orang yang bijaksana dan pastinya dengan kebijaksanaan itu kita dapat menikmati pelbagai kebaikan yang kadang-kadang kita tak nampak di sebalik sesuatu kejadian, sesuatu perkara. Jadi bila kita lihat dengan kebijaksanaan, ini akan memberikan satu yang lebih bermakna, lebih bernilai. Ayo Kuala Lumpur, waktu ini terus bersama kami di KL Santai. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan bersama rakan penyampaian maklumat dari Pusat Media Berita Radio ATM Utama 9 malam. Ayuh, ini dia sebuah lagu. Kita nak nyanyikan dua buah lagu menantikan berita, iaitu pada nyanyian kumpulan Dewa dan juga 1S L Enemora dan juga Mati Aku Mati. KL FM, ini baru KL
4: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: 给二三带你。Anda sedang mendengar KL Santai.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia madani kepada semuanya. Peringat setiap KL FM ini baru KL. Dan malam ini anda bertemu dengan saya Syak. Hingga pukul 12.30 malam ini. Dan pastinya untuk anda semua, untuk bersama dengan saya, ikuti kami di Facebook kami di KL FM ini baru KL. Juga di TikTok kami KL FM Official. Dan kalau pun tidak lupakan juga untuk anda bersama kami, untuk bersama dengan saya, bolehlah mungkin ada lagu permintaan saya buka malam ini di 0133097972. Tidak lupakan juga pada anda sedang mendengarkan kami di frekuensi kami 97.2 sedang memandu waktu ini. Selamat malam, hati-hati di jalan raya. Yang pasti kalau malam ini dalam perjalanan pulang ke dari kampung ke ibu kota, saya harapkan anda terus tenang, kekal dengan pemanduan yang terbaik. Dan kalau penat, rehat-rehat seketika sambil-sambil bertemu dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Untuk yang hari ini bercuti kan, saya harapkan cuti anda memberikan kesegaran. Yang penting sekali saya nak ucapkan selamat menyambut hari kemasan yang untuk tahun ini 2026. Kepada semuanya peringkat KL yang saya kasih sekalian, apa pun terus dengarkan kami di waktu ini. Dan saya nak buka malam ini sebuah lagu

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

Itu dia lagu nyanyi pada kumpulan Mas Skycrow bersama dengan Abadi. Mana-mana waktu ni dalam KL Santai 3 dan Kolombo. Waktu ni yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak kerana terus bertemu dengan kami dan memilih kami. Dan kalau anda dengarkan kami secara frekuensi di 97.2, terus jangan tukar. Dan pastinya untuk anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klip betul-betul percuma. Dan Kolombo, ini je saya nak tunaikan sebuah lagu yang dipinta bersempena dengan hari kemasan kita. Sebuah lagu nyanyian untuk semuanya daripada Dr. Sim. Saya anak Malaysia. KLFM, ini baru KL.

Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: KL Santai, janji kental.

Baik, kalau pun itu dia lagu pada nyanyian Syafiq Farhain, Cerita Luka. Mana-mana waktu ini dalam KL Santai. Dan waktu ini ada ke sahabat saya sedang memandu suami isteri dengan anak-anak. Kadang-kadang kan, ini pengalaman lah, mungkin anda juga merasainya. Kadang-kadang kita memandu ni, memandu seorang-seorang, isteri tidur, anak tidur. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Kerana di KL FM kami menemani anda dalam pemandangan anda waktu ini. Dan ada yang tanya saya juga, besok jerebu ke tak jerebu ke. Baiklah, saya nak kongsikan juga. Ini dia ramalan cuaca yang dikongsikan melalui Map Malaysia, di mana esok pagi tak ada hujan, petang tak ada hujan, malam tak ada hujan. Dan suhu esok 25 darjah Celsius minimum dan maksimum 34 darjah Celsius. Dan jerebu kita akan kongsikan dari masa ke masa di KLFM ini. InsyaAllah, harapnya mudah-mudahan jerebu ini tidak berpanjangan. Dan kita harapkan doa-doa mereka-mereka yang sentiasa mendoakan kita. Doa kadang-kadang di tempat kita ni kan, ada juga dianjurkan solat hajat. Mudah-mudahan doa-doa kita ini diangkat oleh Allah SWT untuk udara kita, negara kita kembali cerah, dan kita dapat hidup dengan sihat dan dapat menjalani kehidupan kita dengan sebaiknya. Baiklah, Kuala Lumpur, ini je kita nak berhibur lagi. Lagu yang dikirakan saya rancak untuk waktu ini, menemani tengah-tengah malam begini kan. Ini dia lagu pada nyanyian Kit Santai featuring Raf Ralit. Ini dia Aku Level Lain. KLFM, ini baru KL.

mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

Itu je nyanyi pada Floyd 88 Cikadun. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus menemani kami di KLFM. Ini baru KL Bella Colombo. Esok jangan lupa untuk bersama dalam Biz On Air. Kita ada ini dia, Puan Safira dengan Kung Kao International Mandarin Training Center pada pukul 5.30 petang esok bersama dalam Biz On Air. Dan pastinya bersama dengan sahabat saya EJ, dan ditubuhkan oleh Mimi Wala, serta nak tahu nanti kita kongsikan di media sosial KLFM. Baiklah, aku nampak kita terlebih bubur lagi. Ini dia lagu pada nyanyian kepada Aziz, Nota di Lautan Sepi. Dan untuk semuanya, teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: What? Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni. Masih dia tanya,

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu je Kuala Lumpur. Lagu nyanyian pada Kumpulan Slam, filem Maria Mariana 2. Tajuknya Maria Mariana. Mungkin ada yang waktu ini bernama Maria dan juga Mariana. Okey, terima kasih kerana bertemankan kami di Kanal FM. Dan saya juga tidak rasa tidak lambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut hari lahir bersemuanya yang menyambut pada hari ini 31 Ogos 2026 hari ini. Yang semula pada 31 Ogos, selamat hari lahir saya ucapkan. Mudah-mudahan anda semua diberikan rezeki yang lapang dan kesihatan yang baik, dan juga umur yang panjang dan berkat. Dan kepada sahabat-sahabat saya, katanya ada yang sedang memandui hailing, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang yalah macam-macam kerja lakukan, ada yang berniaga malam sebegini ini. Saya harapkan anda semua diberikan kekuatan tenaga, diberikan kekuatan fikiran, dan juga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Bukan untuk diri anda kadang-kadang, ianya untuk keluarga kita, untuk mungkin untuk sesuatu yang kita inginkan, yang lama kita pendam, yang kita mahukannya, dan kita harapkan apabila kita berjaya mendapatkannya, ialah satu kemanisan yang semestinya dikenang sampai bila-bila. Ayuh Kuala Lumpur, waktu ini terus berteman kami di KL FM, ini baru KL. Untuk anda semua, sebuah lagu untuk kita mencintai bumi kita, mencintai udara kita, mencintai atmosfera kita. Ini dia sebuah lagunya daripada Dato' Zainal Abidin, Hijau. KL FM, ini baru KL.

97.2 FM. KLFM, ini baru KLFM.

Itu je lagunya daripada Datuk Sudirman Haji Ashad, Bila Wajahmu Kubayangkan. Mungkin waktu ini anda tengah membayangkan wajah seseorang. Mungkin insan yang dah lama anda tak jumpa, ataupun insan yang lama telah meninggalkan anda. Mungkin dengan kita membayangkan tu, terubahlah rasa rindu kita. Dan pastinya sampaikan doa yang baik-baik untuk insan-insan yang kita rindui. Dan Kuala Lumpur, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat malam kepada semuanya yang baru saja dengarkan kami di KL FM. Walaupun waktu ini sudah pukul 11.16 minit tengah malam, saya harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di KL FM ini sampai bila-bila. Dan yang sedang berniaga, saya difahamkan ada juga yang berniaga burger malam-malam sekarang ni. Amboi, masa burger Okey, saya order. Okey, daging special. Okey, itu antara menu-menu burger yang kalau kita lihat di Kuala Lumpur ni banyak sangat di jalanan-jalanan di KL dan sinonim dengan warga kota Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur, ini dia sebuah lagu nyanyian pada kumpulan Spider yang sedang memasak. Ini dia, janganlah lauk tu tak masin. Kadang-kadang kan tak masin pun tak sedap, kurang masin pun tak sedap. Kita bagi tengah-tengah, insyaAllah. Baiklah, laukku cukup masih berikut menaspain. Waktu ini menemani waktu ini di KL Santai. KL FM ini baru.

Kin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita, anak.

0: KL 三代战绩更大。
1: Itu dia lagu nyanyi pada Siti Sarah. Semakin okay, semakin malam, semakin menghampiri 12:30 malam ini. Saya harapkan rakan-rakan terus kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Dan kita nak terus berhibur lagi sebuah lagu yang bercerita tentang planet. Ini dia kecerahan. Nyanyian kumpulan Search di KL FM waktu ini. KL Santai, ini baru KL.

0: Okey, apa khabar semua? Tak cukup kuat, apa khabar semua? Alright, okey, pada malam ini, okey, Search merasa amat gembira kerana hampir
1: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.

0: mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Baiklah, kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak kerana teman-teman bertemankan kami di KLFM. Dan pastinya di frekuensi kami 97.2 FM. Dan kelompok, jangan lupa untuk ikuti kami juga di RTM Klik Betul-Betul Bercuma. Dan terima kasih banyak-banyak pada anda semua yang tidak putus-putus memberikan sokongan, memberikan ucapan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026. Dan terima kasih sekali lagi atas sokongan anda. Dan teruskan dengan kami. Dan ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersalah kata dalam masa saya mengendalikan program-program ataupun ruangan KL Santai ini. Apa pun kita santai-santai yang sedang bekerja, teruskan dengan kerjaya anda. Yang esok ada kerja pun jalankan, tidur awal mungkin memberikan kita tenaga waktu ini. Dan terima kasih waktu ini bertemankan Syak. Dan ampun maaf dipinta sekali lagi. Hingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyi pada Dato' M. Nasir di Balik Cermin Mimpi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. KLFM, ini baru KL.

0: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Satu-satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kalau dengan kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya, melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai.
2: Nasi lemak, makan.
0: Bila sebutnya lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya, contoh kita dah nak close ni, masih tanya,

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Langkah-langkah pencegahan wabak dengue. Sapu atau sembur bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah. Elakkan berada di luar rumah pada waktu nyamuk Aedes paling aktif menggigit, iaitu pada awal pagi 6 hingga 8 pagi dan senja 6 hingga 8 malam.
1: Warga kota, anda mampu bertindak.

0: tak ada masa terluang. Sama-sama kita gerakkan aktiviti cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah. Di mana? Jom kita mulakan di sini.
1: Pelapik rak pinggan,
2: bekas tambahkan bunga,
3: bekas takungan dan penapis air,
0: pam tandas dan mangkuk tandas. Cegah dengue, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ikhlas dari kami, Haruka, untuk pendengar K.

berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

dengar kat mana lagi? Kat mana lagi? KFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami berdua. Hari ini ada N Dayana dan juga Dayang untuk rentak pagi KL. Kita berada di hari baru, bulan baru, 1 September 2026.
1: Jadi sebelum kita nak memulakan rentak pagi KL, Dayang nak kongsikan dulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6 pagi tadi. Waktu zuhur 1.16 minit tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.21 minit malam dan isyak 8.30 minit malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya, kami di KL FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat untuk kaum muslimin dan muslimat. Mungkin hari ini ada yang cuti.
1: Ya, mestinya ramai yang cuti sebab dah masuk musim cuti sekolah.
0: Selangor cuti juga.
1: Kita tak Selangor
0: Kita tak Selangor. Kita duduk tengah-tengah KL ni. Jadi kita kena kerja. Untuk anda hari ini yang bercuti, selamat berehat. Semoganya dapat tenangkan fikiran lah. Ada orang weekend tu busy. Hantar anak pergi buat perarakan lah. Dia sekali tunggu dekat rumah nak bila nak balik. Ni pun dah busy dah juga.
1: Betul, jadi selamat bercuti. Terutamanya untuk ibu ayah yang membawa anak-anak untuk bercuti, pentingkan dahulu kesihatan. Sebab sekarang biasalah cuaca kan, masih lagi berjerebu. Jadi untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Tetapi jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak lah.
0: Kita doakan yang terbaik untuk semua. Jom kita nak layan dulu. Inilah Ahmad dengan Adinda.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, waktu sekarang 6.25 minit pagi. Tadi baru saja berlalu Jacqueline Victor dengan Sebelah Jiwaku menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Jadi untuk ambil tahu hari ini.
2: Apa yang kita nak kongsikan hari ini mengenai buah. Buah ni famous. Ramai orang suka dan ramai juga kalangan ibu ayah kan. Dia sediakan, dia belikan sebab anak-anak suka buah ni.
1: Terutamanya pagi-pagi memang baik lah. Memang elok sangat lah untuk kita makan buah ni untuk breakfast kan.
2: Hari ni kita nak cerita pasal buah pisang. Tapi buah ni cepat berubah.
1: Berubah mood. Macam wanita
2: Macam wanita. Jangan kaitkan dia dengan wanita. Tak boleh. Kalau hari tu kita beli, hari yang sama tu masih dia kali hijau, esok dia dah kuning cantik dah. Biasanya orang kata kalau nak beli pisang ni, jangan beli terus kali kuning. Sebab kalau beli kali kuning tu kena habiskan cepat lah. Sebab nanti dia cepat buruk. Jadi kita kena beli cari dia lebih muda sedikit.
1: Sebab sebenarnya pisang ni memang terus melalui proses pematangan selepas dipetik. Ia menghasilkan gas etilen, iaitu hormon tumbuhan yang mempercepatkan buah menjadi masak. Jadi sebab itulah cara kita simpan pisang boleh mempengaruhi berapa lama ia kekal elok.
2: Kalau pisang hijau macam mana nak simpan dia, Dayang?
1: Kalau pisang hijau ni, pisang yang belum masak, simpan di luar peti sejuk sehingga masak. Kalau pisang yang kuning yang dah masak tu, boleh masuk peti sejuk untuk memperlahankan proses terlebih masak. Dan juga kita ada juga kadang-kadang kulit pisang tu dah jadi hitam kan. Dah jadi hitam tu, dia belum tentu isinya dah rosak tau kan.
2: Sebenarnya masih boleh guna lagi.
1: Sebab kadang-kadang sebenarnya yang bila dah isi kulit dah hitam tu, boleh tengok dulu isi dia tak semestinya rosak. Sebab kadang-kadang kita bukan perlukan petua pelik pun untuk buatkan makanan tahan lama. Cuma sometimes tu perlu faham sedikit sains di sebalik cara buah itu masak. Jadi kadang-kadang kita ni ada mindset yang bila kulit dah hitam macam dah terus buruk, terus tak buang.
2: Macam saya, kalau tengok dah hitam saya dah tak nak dah. Tapi nenek saya tak bagi. Sebab nak buat cekodok. Katanya kalau hitam, betul, cekodok lagi sedap.
1: Betul. Dia orang macam, yelah biasalah orang tua ni, dia tak nak membazir.
2: Dan baru-baru ni ada yang bergaduh di thread. Katanya cekodok pisang je ke reti masak. Sebenarnya nak buat cekodok pisang ni pun bukan senang tau. Kadang-kadang ada orang buat tak jadi.
1: Betul.
2: Ada hari tu saya tengok resepi orang letak air. Marah mak-mak kita kalau buat cekodok letak air. Jangan ya. Okey, sebentar lagi kita kongsikan jagaan cuaca untuk anda. Tapi kita nak layan dulu ini Wali Band dengan Gajah di Balik Batu.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: tahu.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.

0: Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Rencong. Pasti ramai ya yang masih lagi ternyang-nyang lagu ini di kepala ni, sebab lagu inilah yang ditunggu-tunggu semalam sewaktu sambutan Hari Kebangsaan 2026. Macam tahun lepas lagu Cak-cak-cakuk.
1: Tahun ni Rencong daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ramai tak boleh move on lagi. Sebab semalam kemeriahannya dirasa bukan saja yang berada di lapangan, dekat rumah pun dapat menyaksikan melalui TV 1. Dari ini pun kita nak bawakan apa yang tular.
0: Semuanya semestinya berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan semalam. Yang comel-comel kan.
1: Ada yang tersangkut kepalanya dekat pagar. Ada yang membawa tiang.
0: Betul, berakan pun bawa tiang. Ingatkan bawa badan je. Kalau bawa tiang sekali, adalah baby bomber kita juga. Comel.
1: Kalau badan beruniform macam yalah yang ditunggu-tunggu Abang Bomber. Katanya tahun ni tak ramai Abang Bomber. Ada juga Akak Bomber. Tapi yang kita bawa tular hari ni, dia bukan Abang Sado. Bukan juga binatang yang comel-comel. Tapi dia bawa satu benda yang nantilah tengok.
0: Tapi tak lupa untuk anda yang dengarkan kami pada pagi ini, anda bolehlah kan singgah-singgah di fanpage kami KLFM ini baru KL untuk saksikan.
1: Boleh
0: boleh saksikan. Kami dah muat naik dah 3 video tular ini. Jadi bolehlah tengok, bolehlah tinggalkan komen anda di Facebook kami.
1: Okey, menghampiri pukul 7 pagi, anda akan dengarkan Utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama Anne dan Dayang untuk Rentak Pagi KL. Jom kita layan dulu ini Aziz Harun, Randy Pandungo dan Naki dengan Menjadi Dewasa.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Baik, waktu sekarang 7.17 minit pagi. Info trafik untuk anda. Info trafik dari Base Raya. Laluan utama susur keluar dan masuk di sepanjang lebuh raya. Aliran trafik lancar dan terkawal dengan cuaca yang baik. Jadi pastikan anda memeriksa kenderaan anda terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan.
1: Ya, 0133097972 jika anda nak salurkan maklumat trafik di tempat anda. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama Anne dan Dayang. Hari ini di Rentak Pagi KL 1 September 2026. InsyaAllah kami temankan anda selama 4 jam di ruang udara KLFM ni hingga pukul 10 pagi.
0: Jadi terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun ada di antara anda yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Baik, jangan lupa untuk follow kami juga di media sosial KLFM. Pergilah dekat Instagram, di Facebook. Jangan lupa juga subscribe kami di YouTube channel. Nak tahu apa yang terjadi, banyak info juga kami kongsikan di situ. Dan juga ada gambar.
0: Ada konten-konten.
1: Ada konten-konten. Jadi tengok gambar Anne dengan Dayang. Nak komen ke, nak apa ke, like dulu ya. Dan juga video tular kami pun sudah ada di fanpage KLFM. Ini baru KL. Pergi tengok, ada 3 videonya. Sebentar lagi kita nak kongsikan. Ini biasanya kalau perbarisan perarakan Hari Kebangsaan membawa aset-aset lah kan.
0: Ya, betul. Dia macam, tapi bukan je selalunya kita, apa tu, yang utama yang kita selalu nak tengok macam anjing, kenal itu. Tapi ini memang lain daripada yang lain. Ini memang di luar kotak sedikit. Untuk anda yang mungkin ada yang curious kan, dia berdua ni yang cakap apa, Indiana dengan Dayang ni. Jadi anda bolehlah singgah sebentar di fanpage kami. Tengoklah 3 video tu lah yang dah kami buat dulu.
1: Okay, nanti kita tengok contingent tu bawa apa asetnya. Sebentar lagi kita kongsikan. Jom kita lain dulu. Ini Masdo dengan Begini Jadinya.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, tepat 7:30 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Dayang dan juga Andiana dalam Rentak Pagi KL. Kita nak kongsikanlah video tular kita. Yang pertama, ini mengenai perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung semalam. Bukan sahaja di Putrajaya, kebanyakannya di memang setiap negeri membuat ada sambutan masing-masing. Jadi video tular kita yang pertama ini mengenai TNB.
2: Kontijen TNB membawa asetnya tiang elektrik, bukan biasa-biasa. Dia tak bawa meter elektrik,
1: dia bawa tiang elektrik. Dia memang bawa tiang terus, sampaikan tiang pun ikut berarah. Ini memang di luar kotak,
2: Kalau semalam saya tengok dekat media sosial, ada apa yang K9 kan, bawa anjing tu, ada yang bergaduh. Ni mesti tak datang rehearsal ni. Dan macam-macam juga yang berlaku sepanjang perarakan tu, bukan saja di Putrajaya. Macam hari ni video tularnya berlaku di Pahang, sambutannya. Dan kita tengok TNB membawa tiang elektrik, panjang betul
1: kemain TNB. Tak nak kalah. Dia
2: tak
1: naklah anjing, tak naklah kuda. Kita biasa nak lain daripada yang lain.
2: Kita bawa tiang terus supaya orang tahu, kalau tiang apa, tiang elektrik. Elektrik apa, TNB. Itu yang menjadi video ni tular. Ramai yang cukup gembira tengok tiang tu diarak sepanjang perarakan tu. Kita tengok pun lain macam selalunya kereta berhias ke, dia bawa dia punya apa kerja dia ke, tapi ni tiang elektrik.
1: Tu cakap tu di luar kotak kan? Kita pun tak pernah terfikir nak bawa tiang ke. Paling-paling pun ada maskot ke kan. Selalu kita tengok benda-benda yang biasa, maskot dengan anjing ke. Semalam pun ada kuda yang comel kan.
2: Kuda tu terus jadi viral sebab dia berjalan happy betul. Yang lain muka serius, dia je yang happy.
1: Saya rasa kuda itu anak kedua.
2: Ni sama geng Oyen lah ni. Okay, pergi dekat fanpage kami, komen dekat situ. Sebentar lagi kita bacakan komen. Kita layan dulu ini Hani Suraya dengan Rasa Sayang.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Apa yang tular?
1: Ya, yang baru saja dengarkan KLFM, dengarkan kami di 97.2 atau boleh dengarkan kami di RTM Click. Dan tadi kita dah sembang dah pasal video tular kita yang pertama ni mengenai kemeriahan pebarisan sempena Hari Kebangsaan ni, Dayang. Yeah. Tapi bukannya di Putrajaya. Ini di Pahang, dan kita nak bacakan komen untuk kontinjen TNB yang membawa tiang elektrik. Ini kita ada komen daripada Ahmad Baki. Dia kata, kenapa tak ada dekat Putrajaya? Peringkat negeri semua buat parakan di luar kotak pemikiran. Kalau ada juga kat Putrajaya, mesti lagi gempar. Semua kontinjen buat satu yang berbeza lah, baru syok. Nak ketawa-ketawa hiburan.
2: Gitu, dia nak ketawa-ketawa kan kita. Seterusnya kita ada Wak John. Macam tu je, dia pukul tiang. Dia pukul, bukan dia pukul, dia pikul. Tiang 9 meter.
1: Ini ada komen daripada Kimelos. Dia kata, TNB ni function tau. Aku buat report lampu jalan rosak, kejap je dapat call. Dia tanya area mana rosak, lepas tu tak sampai seminggu settle dah, dia betulkan.
2: Itu yang kita mahu. Seterusnya kita ada Ari. Katanya, haha, comel kontinjen TNB ni.
1: Betul, ramai comel yang terhibur lah tengok daripada perarakan pebarisan ni bawa tiang elektrik. Saya pun seumur hidup saya, ini pertama kali saya tengok.
2: Kan, tu cakap tu, di luar kotak betul. Seterusnya kita ada komen di Facebook kita daripada Abdul Razak. Ini bukan batu katanya. Seterusnya daripada Muhammad Syazwa pula, tahun depan boleh pikul replika meter TNB.
1: Boleh juga kan. Itu pun lambang juga. Okey, kita dah settle dah video tular kita yang pertama. Video tular kita kedua ni masih lagi berada di tempat perarakan dan pebarisan Hari Kebangsaan. Tapi ni ceritanya tersangkut pula kepala adik ni.
2: Ya, nasib baik dek comel dek. Tapi betul lah tu. Dia macam, kalau sebenarnya kalau kita pergi dekat sambutan Hari Kebangsaan ini, banyak sebenarnya, terlalu banyak yang kita rasa macam yang mencuit hati, yang gelagat adik-adik ini terutamanya. Ini salah satu kan,
1: insiden-insiden yang orang kata tak dapatlah kita fikir kan. Tapi adik ni, dia masukkan kepala dia dekat pagar, pagar penghalang tu antara penonton dengan yang berbaris lah. Tapi masalah ni, macam mana kepala dia boleh jerlos keluar dekat pagar tu? Nak sampaikan dua anggota polis tolong mak dia tarik sikit, bagi keluar kepala dia.
2: Dia mungkin sengaja juga adik ni, dia nak tengok abang polis ni, nak try abang polis ni yang macam betul kuat. Tapi betul eh.
1: Tapi betul. Tapi sebenarnya bila dia dah masuk kepala tu, dia jangan tarik ke belakang. Masukkan je badan. Baku dia sekali badan. InsyaAllah boleh keluar. Okey. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Kita layan dulu ini. Adam tak tahu. Tak tahu dek macam nak keluarkan tu.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, yang baru saja berlalu, Sabrina Carpenter dengan lagunya Menchalah. Yeah. Kita dah cerita tadi kan yang pasal video tular. Yang kedua, kepala adik ni tersangkut pula kan dekat pagar penghadang tu. Jadi kita nak teruskan dengan komen daripada netizen, daripada Fauzi Azaz. Tak pedik, sini semua ada sekarang. Bomba ada, APM, ABM, ATM. Cepat je settle nanti.
2: Okay, ni komen daripada Y. Dia kata, adik tu baru rancang nak diselamatkan oleh abang bomba. Tapi yang datang abang polis, boleh lah tu dek, asalkan kau selamat. Apa betul yang bezanya? Jangan kita tengok dek, abang poli tu pun katang-katang juga tangan dia.
1: Dek, jangan kecil-kecil, jangan select dek, jangan. Terusnya kita ada Mila. Orang semua tengah sibuk kawat dek, kau pula buat hal. Nasib baik tak kena tunggu siap event semua dulu. Tidak berjanggut kena tunggu.
2: Sebenarnya mak dia kat belakang tu tengok muka dia, mata dia cekil-cekil kat anak dia kan. Okay, ni komen daripada Dan Bahari. Dia kata, confirm anak ni bila setiap kali sambutan merdeka, dia akan ingat kenangan kepala tersepit di celah penghadang besi.
1: Ya, betul lah. Betul lah tu. Ini memang salah satu, boleh jadi kenangan yang takkan dilupakan. Dia sama ada adik itu akan makin seronok nak pergi setiap tahun, ataupun lepas tu tak nak pergi dah.
2: Tak nak pergi dah. Yang penting dek, dah viral dek. Dah tak boleh tarik balik dah. Once viral, always viral. Okay, kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ini cerita lagi pasal Hari Pebarisan dan Perakan lah, Hari Kebangsaan. Bomba. Tapi bukan abang yang sado-sado tu.
1: Bukan abang bomba. Ini pun yang comel-comel lah.
2: Ini comel-comel lagi. Adik-adik kita ni, dia mewakili jugalah kontijen bomba. Ini barakan juga di Pahang saya rasa, yeah, kan. Dia bawa beg. Biasalah pakai uniform penuh bomba tu, siap bawa beg. Masalahnya beg dia tu berat sangat.
1: Mesti banyak bekal dia kan.
2: Apa yang dia bawa
1: lagi,
2: tu
1: jajan
2: kan,
1: jajan dia lagi. Mestilah banyak. Lepas tu emak-emak pula. Kalau adik-adik ni macam apa tu, anak kecil ni, dia rasa macam ni lapar ni nanti, ni haus ni nanti.
2: Bekalkan seluar spare lagi, baju spare lagi. Orang kota basah ke, terkena air ke, budak-budak kan makan kan, comot-comot kan. Tapi itulah, dah kenapa besar now bagnya tu.
1: Itu lagi besar daripada badan adik ni. Jadi untuk anda, jangan terlepas tengok video ini, saksikan dan boleh tengok singgah sebentar di Facebook kami. Jadi anda boleh tinggalkan komen.
2: Sekali lagi kongsikan, kita bacakan komen anda semua. Okey, jom kita line dulu ni, Elizabeth Tan dengan Semua Sudah.
1: Dan tak bagi KL.
2: Ini baru KL.